0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Kepada pembina apel, hormat, gerak.
3: Itu si Ani kok jadi pemimpin apel sih? Bukannya harusnya laki-laki ya?
4: Sekarang tuh mau laki-laki mau perempuan, semuanya bisa kok jadi pemimpin. Kan ada kesetaraan gender.
5: Masih banyak yang mengira peran perempuan dan laki-laki itu berbeda. Padahal yang berbeda itu pilihannya, bukan hak dan kesempatannya. Perempuan bisa memimpin, laki-laki juga bisa merawat. Karena kesetaraan gender berarti saling mendukung, bukan saling membatasi. Yuk, wujudkan kesetaraan gender mulai dari lingkungan terdekat kita.
0: Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudhon FM.
6: Proudhon FM.
7: Teman terbaik kamu.
8: Aduh, pusing ya. Kalau tiap bulan begini terus saya bisa gila ini.
9: Kok kenapa kawan? Dari tadi saya perhatikan nih, kok macam orang bingung kak.
8: Bagaimana saya tidak bingung ini? Tagihan listrik bulan ini membengkak macam ini nih. Aduh.
9: Kenapa bisa? Mungkin di kurma itu pemakaian listrik terlalu boros. Kok dengar kawan, sekarang ini memang banyak sekali orang kalau pakai listrik itu sembarang saja. Mungkin karena dong juga kurang paham. Pemerintah juga kan sering bilang toh dong su kasih tampil di iklan-iklan, juga mengingatkan supaya kitong yang masyarakat ini bisa hemat listrik secara optimal. Jadi ya kita harus menggunakan listrik secukupnya supaya bisa menghemat energi dan hemat biaya itu.
8: Sio, betul juga ya. Ternyata selama ini saya yang belum paham tentang pemakaian listrik ini. Terima kasih kawan, sudah mengingatkan saya. Habis ini, pasti saya akan lebih teliti untuk pemakaian listrik di sapu rumah. Biar tidak bengkak macam ini lagi nih. Oke, kawan saya kabur dulu ya. Mau bayar tagihan listrik ini. Kalau tidak nih, sebentar tong hidup dalam kegelapan.
9: Oke kawan, hati-hati di jalan ya.
10: Matikan lampu jika tidak digunakan. Hemat listrik sama saja membudidayakan bumi, dan hemat energi membuat kondisi bumi lebih baik.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
7: Selamat pagi.

Ya enggak, kalau yang ini bukan suara makhluk halus. Itu tadi adalah suara musang. Suara tadi bukan buat nakutin manusia, melainkan untuk menarik musang lain saat musim kawin. Suara mirip tertawa ini bisa muncul salah satunya berkat tulang hioid di leher musang. Anda mungkin pernah mendengarnya malam-malam. Ini normal sebab musang adalah hewan yang aktif di malam hari. Nah, kalau Anda dengar suara tadi malam-malam, mungkin ada musang di atap atau di pohon dekat rumah Anda.

belajar bahasa Inggris? Sekarang saatnya lebih seru. Mau nambah kosakata? Lebih percaya diri ngobrol pakai bahasa Inggris? Sampai ngobrol langsung bareng narasumber inspiratif? Semuanya ada di English Corner. Setiap hari Jumat pukul 17 waktu Indonesia Timur, hanya di RRI Pro 2 Sorong 96,7 FM, teman terbaik kamu. Ada 5 segmen seru nih di setiap pekannya. Ada Word of the Day, kenalan dengan 3-5 kosakata populer, lengkap dengan cara pengucapan dan contoh penggunaannya. Ada English in Real Life, belajar lewat simulasi percakapan sehari-hari yang praktis, santai, dan mudah dipraktikan. Ada Challenge Time, saatnya uji kemampuanmu lewat game dan juga tantangan interaktif yang seru. Ada Youth Talk, obrolan inspiratif bareng narasumber muda dari berbagai bidang. Ada Speak Up, kirim voice note terbaikmu dan tunjukkan kemampuan berbahasa Inggrismu. Suaramu bisa diputar langsung di udara. English Corner, bukan sekedar program belajar bahasa Inggris, tetapi berani berbahasa Inggris yang menghubungkan anak muda Indonesia dari Sabang sampai Merauke. English Corner, every Friday at 5 p.m. Only on RRI Pro 2 Sorong, 96.7 FM. Speak more, fearless.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke, nasi. Siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan? Spada! Selamat pagi teman Pro 2.

Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

96,7 teman Pro 2 ya. Sudah pukul 10 lewat 5 menit waktu Indonesia Timur. Saatnya Pro 2 Hitlist yang Grace bagikan buat kalian sepanjang 1 jam ke depan. Kali ini teman Pro 2, setelah banyak musisi mengumumkan proyek dari album baru mereka sepanjang tahun ini, gini giliran Biba Dubi ya, yang ikut meramaikan daftar rilisan paling dinantikan. Musisi dari Inggris ini ya, teman Pro 2, resmi mengumumkan album kelimanya, judulnya itu Pylon, teman Pro 2, dan akan rilis di tanggal 18 September 2026 melalui Dirty Hit. Tidak hanya Dirty Hit, teman Pro 2 ya, perilisan mereka juga melalui Interscope Records. Kemudian pengumuman ini sudah disampaikan bersama dengan Powerlines Tour, tour arena pertama sepanjang karirnya nih, yang jadi pencapaian bagi si Bea ya. Dan di akun unggahan resminya juga, Biba Dubi ini bilang kalau Pylon ini proyek yang lahir dari keberanian untuk mengeksplorasi sisi musikal yang lebih keras dan juga emosional, teman Pro 2. Sekaligus juga jadi babak baru ya, setelah kesuksesan albumnya yang judulnya This Is How Tomorrow Move di tahun 2024 lalu.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu. Sombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Nah, maafkan ibu ya. Ibu rindu sekali. Ibu sekarang cuma bisa memegang fotomu, nak. Andaikan ibu bisa terus menjagamu, membimbingmu, kamu pasti tidak akan terjerumus, tidak berakhir seperti ini. Maaf ya, nak.
1: Narkoba menghancurkan keluarga, merenggut kebahagiaan dan masa depan orang-orang tercinta. Jauhi narkoba.
2: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.

Ya, Lemon Pro 2 masih di 96,7 ya. Kali ini ada penulis dan juga penyanyi lagu asal Amerika Serikat, Gracie Abrams, yang resmi merilis album dengan judul Doctor From Hell. Pemilihan judul lagu ini ya dilansir dari BBC kalau ini mengacu pada kenangan masa remajanya yang penuh gejolak dan juga pemberontakan nih teman Pro 2. Jadi dari para penggemar dengan antusiasme mereka yang tinggi juga pastinya menyambut perilisan album ketiga dari Gracie ya, setelah namanya semakin melejit di tahun 2023 lalu. Dan melalui Instagram pribadinya @GracieAbrams ya, dia tentunya merasa terharu dan bahagia buat penggemar-penggemar yang sangat setia dan sangat hangat menerima album terbarunya ini tahun 2022. Selain itu teman Pro 2 ya, selain dia mengumumkan perilisan album terbarunya, penyanyi kelahiran Amerika Serikat 7 September 1999 ini juga mengunggah cuplikan video pendek dari salah satu lagu dalam album terbarunya teman Pro 2, bahkan terkait dengan unggahannya tentang pengumuman perilisan album baru juga. Selain disambut hangat para penggemar, sejumlah penyanyi kayak Olivia Rodrigo, Katy Perry, terus ada artis Lily Collins juga ya, yang tidak kalah antusias dengan meninggalkan komentar di kolom Instagramnya teman Pro 2.

0: sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Oke bun, terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat bun, kiri kuat.
3: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
4: Biasalah mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
3: Alah, bilang aja pamer. Mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
4: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
3: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
5: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.
6: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
3: Permisi, Kun.
7: Pasti kehilangan motor, kan?
3: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
7: Tenang, mau segera ketemu?
3: Iya dong, Kun.
7: Tapi ada syaratnya.
3: Syarat? Syarat apa, Kun?
7: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
3: Dan? Seribet itu, Kun.
7: Makanya, kalau nggak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.

Iya, Lemon Pro 2 kali ini ada Harry Styles yang membatalkan konsernya di Brasil ya, di hari Selasa kemarin, Selasa malam, karena sakit. Teman Pro 2 tanpa penjelasan yang lebih spesifik sih, walaupun konser itu tetap akan digelar di hari Jumat tanggal 24 ya, besok Teman Pro 2. Dalam pernyataan perwakilan dari Harry Styles sendiri, penonton yang sudah membeli tiket konser di hari Selasa malam pastinya akan mendapat pengembalian dana alias refund. Jadi Teman Pro 2, Harry Styles resmi menjalani tour Together yang mendukung perilisan album terbarunya Kiss All The Time Disco di tahun 2026, Teman Pro 2. Dan tour ini sudah dibuka di tanggal 16 Mei 2026 di Johan Cruyff Arena dan di Amsterdam ya, Teman Pro 2, Belanda, dan rencana berjalan dalam 67 konser dan selesai di tanggal 13 Desember 2026.

0: ini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Pernah gak sih lagi di tempat sepi terus perut kamu bunyi? Udah gitu semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: Ih, kok gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka?
1: Belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Perlu ya diupdate?
1: Iya dong.
0: Nanti memori laptopku penuh.
1: Aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh, ya.

Ya, teman Pro 2 sampai di sini sudah Grace menemani kalian ya dari pukul 5 pagi sampai di kurang 3 menit lagi jam 11 siang waktu Indonesia Timur. Terima kasih atas kebersamaan kalian dari pagi sampai dengan siang ini, teman Pro 2. Tentunya kamu jangan kemana-mana karena setelah ini masih akan ada terus ya Pro 2 Sorong menemani kalian sepanjang hari ini, teman Pro 2. Dan setelah ini akan ada Kak Eka yang menemani kalian sampai di pukul 18 waktu Indonesia Timur, tentunya dengan beragam informasi yang akan dibagikan buat kalian sepanjang siang sampai nanti sore. Jadi tetap stay tune di 96,7 teman terbaik kamu. Grace pamit undur diri, sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman bro juga dimanapun kamu berada. Kadir kembali menemani kamu semuanya di edisi santai siang ya, hari Kamis tanggal 23 Juli 2026 ya, siang sampai dengan sore nanti ya, di pukul 18 waktu Indonesia Timur ya. Habisnya ada pro 2 hitlist nomor pro 2. Bagi kamu yang mau request, langsung saja bisa request lagu atau titip salam ke WA-nya RRI pro 2 Sorong ya. Teman pro 2 nanti bakalan Eka puterin ya. Oke teman pro 2, Eka mau kasih tahu nomor WA-nya ya. Jujur Eka tuh kalau ngapalin nomor WA tuh susah apa teman pro 2 ya. Jadi kayak susah aja gitu. Jadi Eka harus ngelihat HP dulu baru Eka kasih tahu nomor HP-nya ya. Bisa request di 08211114773 ya. Eka bakal puterin lagu yang teman pro 2 request ya. Jadi lumayan lah ya, bisa menemani teman pro 2 semuanya di siang hari yang cukup terik ini ya. Biasalah ya, kota Solo tuh kalau siang panasnya minta ampun teman pro 2 ya. Tapi di tengah panasnya hari ini, semoga hati teman pro 2 gak panas ya. Pokoknya kalau ada sesuatu hal yang sekiranya bikin teman pro 2 kayak capek ya kan, apalagi teman pro 2 harus on point, kerja terus gitu ya, teman pro 2 bisa menyempatkan diri untuk beristirahat nanti di jam 12 siang ya. Abis ini masih ada beberapa lagu yang akan Eka puterin. Lagu ini agak sedikit mellow ya teman pro 2, tapi gak apa-apa karena biasanya tuh kalau siang hari itu kan panas ya, bawaannya tuh pengen marah, pengen ya pengen apalah gitulah. Maka dari itu Eka cooling down dulu dengan lagunya Mahal ini. Ada mati-matian menemani temu pro 2 di siang hari ini.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Oke, teman Proudhon, lagu berikutnya ada satu bulan dari Bernadia yang bakal Rika putar ya. Ini requestan dari salah satu teman Rika yang memang baru-baru ini kehidupannya relate ya sama lagunya Bernadia, teman Proudhon, yang judulnya Satu Bulan. Lagu ini sebenarnya udah agak sedikit lama ya, karena ini adalah kayak lagu apa ya, pembuka jalannya Bernadia di Belantika Musik Indonesia ya, teman Proudhon. Lagu-lagunya Bernadia itu jujur aku suka, teman Proudhon. Salah satu alasan kenapa Eka tuh suka sama lagunya Bernadia itu karena liriknya ya. Liriknya tuh mudah sekali dipahami banyak orang ya, dan relate sama kehidupan banyak orang. Jadi Bernadia ini sukses banget mengangkat apa ya, cerita keseharian, bukan cerita keseharian sih, cerita normalnya orang tentang percintaan dan lain sebagainya itu seperti apa, dan dia masukkan ke dalam sebuah lagu ya. Dan di lagu ini nih, Bernadia ini mengangkat cerita yang sangat dekat dengan kehidupan banyak orang, tentang seseorang yang berusaha menjalani hari-harinya setelah hubungannya berakhir. Waktu terus berjalan, bahkan sudah satu bulan berlalu, tapi ternyata rasa kehilangan, kenangan dan juga kebiasaan yang pernah ada itu masih belum hilang gitu ya. Ya mungkin ini sangat relate ya dengan kehidupan kita semua gitu ya. Bayangin aja kalau misalnya kita lagi putus cinta gitu ya. Satu bulan itu adalah waktu yang menurut Eka itu masih terlalu singkat ya untuk melupakan seseorang gitu ya. Kecuali kalau memang masalahnya berat banget dan bikin kamu ilfil misalnya ya, teman Proudhon. Kalau misalnya pisahnya baik-baik gitu ya, otomatis agak susah ya untuk melupakan seseorang gitu ya. Aroma wangi tubuhnya misalnya, terus perawakannya, terus bagaimana cara dia nge-treat gitu ya, itu pasti akan susah untuk dilupakan gitu ya. Nah, benar dia ini cara menyampaikan lagu itu sangat sederhana ya, jujur dan penuh emosi dan tidak berlebihan, tapi justru terasa sangat nyata. Dan banyak pendengar juga yang ngerasa lagu ini tuh seperti mewakili apa yang sulit mereka ungkapkan dengan kata-kata. Aransemen musiknya juga lembut, hangat, berpadu dengan karakter vokalnya Bernadia yang khas ya, dan itu membuat setiap baitnya itu terasa begitu emosional ya. Langsung saja kita puterin ya lagunya Bernadia, teman Proudhon, ini dia Satu Bulan.

0: 101.2 FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu lah salamu, tombok kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Ma, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelah nih.
1: Nggak bisa, Gio.
0: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh nggak bisa. Kapan Gio mau main, dang?
1: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
0: Gio gak mau jadi begitu.
1: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh le dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
0: Oke, Ma.
1: Pintar anak Mama.

Oke, 9,7 FM Tumo Pro 2. Kembali lagi di Santai Siang, masih di Pro 2 Hitlist ya. Ada satu orang yang request nih. Ini jauh banget dari kilometer 12 ya, Tumo Pro 2, tapi gak mau disebutin namanya. Kenapa sih suka gitu Tumo Pro 2 gak mau disebutin namanya? Tapi gak apa-apa ya, yang penting requestannya bagus ya lagunya. Kali ini requestannya itu lagunya Tulus ya, Teh Hijau Tumo Pro 2. Emang sih baru-baru ini Tulus Teh Hijau ini banyak yang request ya Tunggu berdua, karena baru juga lagunya, terus lagunya juga relate sama kehidupan sehari-hari mungkin kali ya. Jadi lagu ini mengangkat makna tentang ketulusan dalam mencintai dan juga menyayangi seseorang tanpa mengharapkan balasan ya. Pesannya tuh sederhana banget tapi kayak mendalam aja gitu Tunggu berdua ya. Mengingat kita tuh apa ya, mengartikan bahwa cinta yang tulus itu lahir dari keikhlasan, perhatian dan juga kesediaan menerima seseorang apa adanya. Kalau dari aransemennya itu ringan ya, Tumo Pro 2 ringan dan juga easy listening. Lagu ini juga rasanya tuh nyaman banget, bisa didengar kapan saja, di mobil ya, saat berkendara, saat bekerja ataupun sekedar menikmati waktu santai ya. Jadi kita langsung aja ya puterin lagunya Tulus Tumo Pro 2. Ini dia Tulus Teh Hijau.

transaksi. Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bakti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk? Risikonya, jelas atau disembunyikan? Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.

0: Tahu gak sih?
1: Apa? Ntar, makan dulu deh.
0: Tapi ini penting banget. Jadi si anak bar itu...
1: Udah, gak baik makan sambil bicara.
0: Dengar dulu. Jadi anak bar itu...
1: kamu! Tuh kan! Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku, ih!
0: Sorry. Intinya, anak baru itu tadi...
1: nah, tuh kan! Keselak! Makan itu gak boleh sambil bicara.
2: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersendak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara.

Baik, Temu Prodia Kak masih hadir menemani Temu Prodia semuanya di Prodia Hitlist ya. Ya Kak masih akan menyajikan deretan lagu-lagu spesial buat Temu Prodia semuanya ya. Barusan kita sama-sama dengerin lagunya Raim Laude Bersenja Gurau ya. Jadi lagu ini memang banyak yang request juga Temu Prodia karena menghadirkan nuansa yang hangat ya. Hangat, tenang, penuh cerita dengan sentuhan musik yang puitis banget Temu Prodia liriknya ya, maksudnya yang puitis ya. Raim Laude ini mengajak pendengarnya menikmati momen-momen sederhana yang justru terasa begitu berharga ketika dijalani bersama dengan orang-orang tersayang. Jadi lewat lagu ini tergambar suasana senja itu bukan cuma soal latar waktu, tetapi juga menjadi simbol kebersamaan, obrolan ringan, tawa, dan juga rasa syukur atas hadirnya seseorang dalam kehidupan kita ya. Jadi gak heran kalau banyak pendengar tuh ngerasa kalau lagu ini tuh deket banget sama pengalaman mereka sendiri ya. Oke, Temu Prodia Kak masih akan menyajikan deretan lagu-lagu spesial untuk Temu Prodia semuanya. Abis ini ada pelarian dari Kesia Levron Kak.

Banyak tunggu perlu juga. Barusan kamu dengerin lagunya Keisha Lefronka ya, Dia Pelarian. Aduh, kayaknya dari judulnya aja tuh udah sakit banget ya tunggu perlu juga. Jadi lagu ini bertema patah hati, yang dimana Keisha Lefronka ini menggambarkan tentang kisah cinta seseorang yang tanpa sadar itu cuma dijadikan tempat singgah tunggu perlu juga. Jadi si cintanya ini ya, itu cuma hadir untuk mengobati luka saja, tapi bukan apa ya, bukan sepenuhnya ingin mencintai. Jadi lewat lagu ini menggambarkan seseorang yang datang ketika sedang terluka, kehadirannya tuh seolah mencari tempat aman saat dunia sedang tidak ramah ya. Tokoh dalam lagu ini memberikan seluruh perhatian dan juga ketulusan tanpa diminta, dan ia berharap hubungan yang dijalani ini bisa tumbuh menjadi cinta yang sesungguhnya. Tapi harapan itu perlahan runtuh ketika kenyataannya terungkap. Ternyata dirinya cuma jadi pelarian saat orang tersebut disakiti sama orang lain. Ada gak nih di antara kamu yang relate sama lagunya Keisha Lefronka, Pelarian ini? Kalau iya, ya nikmati aja ya teman berdua lagunya. Oke teman berdua, abis ini masih ada beberapa lagu yang akan Eka sajikan ya. Masih banyak ada di daerah mancanegara juga, ada lagu-lagu Indonesia juga. Tapi abis ini Eka bakalan puterin lagunya Gitaf dulu ya. It Gitaf featuring Hindia, ada masih ada cahaya ya.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: Ih, mulai sekarang kita putus. Aku akan hilang dari pandanganmu mulai sekarang juga. Jadi jangan sampai kamu kejar-kejar aku lagi.
1: Kemanapun kamu pergi, aku akan kejar sampai kamu ke ujung dunia. Karena kehilangan kamu, itu rasanya kayak kehilangan arah kompas hidupku.
0: Allah lebay, emang kamu tahu ujung dunia itu di mana?
1: Aku tuh tahu segala-galanya ya. Titik ujung dunia pun, itu aku tahu. Jadi kemanapun kamu pergi, akan ku cari sampai kamu itu ketemu.
0: Emang di mana ujung dunia itu?
1: Ujung dunia itu ada di tempat berpenghuni paling terpencil di dunia, yaitu Pulau Tristan da Cunha di Atlantik Selatan. Nah, jauh banget dari mana-mana. Sering dijuluki ujung dunia yang sesungguhnya. Nah, pulau ini itu punya populasi yang sangat kecil. Dan ternyata pulau ini tuh terletak di Samudra Atlantik Selatan dan sering dianggap salah satu ujung dunia. Nah, letaknya itu sekitar 2.400 km dari Amerika Selatan.
0: Ih, kok kamu tahu sih sampai panjang lebar gitu?
1: Taulah. Jadi gimana? Masih mau mencoba pergi dariku? Jangan ya, Dea. Jangan.
0: Lebay kamu.

9,7 FM, tunggu berdua kamu masih ada menemani kamu semuanya di Santai Siang. Tapi sekarang topiknya udah ganti ya. Kita akan bahas soal kuliner dan juga UMKM. Tapi kayaknya ini akan lebih ke kuliner ya. Soalnya kak punya banyak artikel soal kuliner nih yang bakal kak baca di siang hari ini ya. Kali ini kita akan bahas soal sambel ya. Siapa sih yang gak doyan sambel? Ya pasti banyak ya yang gak doyan, karena alasannya sambel itu kan pedes gitu. Jadi gak semua orang itu kuat makan pedes gitu. Tapi menurut TK, lebih banyak kan orang yang suka sambel dan gak bisa hidup tanpa sambel. Itu orang Indonesia banget tuh mau produa ya. Dan kita juga udah tahu bahwa di Indonesia ini beraneka macam ragam sambel di Indonesia tuh banyak banget, dari Sabang sampai Merauke tuh mau produa. Tapi ada satu sambal yang bakalan kita bahas di siang hari ini, namanya sambal seruit tuh mau produa ya. Jadi buat masyarakat Lampung ya, itu biasanya menyajikan sambal itu dengan ikan teman berdua ya, dan juga aneka lalapan. Dan mereka punya sambal yang namanya seruit ya. Meski sederhana, perpaduan bahan-bahan segar ini membuat hidangan ini tetap digemari dan menjadi menu favorit di berbagai kesempatan. Jadi proses pembuatan sambal seruit ini umumnya menggunakan cabai, terasi, tomat, dan sedikit perasan jeruk yang diulek secara merata. Nah, rasa

lagi lidahnya ya untuk makan seruit yang ada campuran duriannya itu. Tapi justru inilah khas sambal seruit khas Lampung ya. Jadi sambalnya itu bukan cuma cabe aja dan perbawangan, tapi ditambah dengan durian. Itu kan unik banget ya. Yang suka durian pasti bakal suka sama sambal yang satu ini ya. Jujur Eka belum pernah sih makan sambal seruit ya, tapi kalau ada kesempatan untuk makan sambal seruit gak harus di Lampung juga ya. Mungkin bikin sendiri atau beli di mana gitu ya, Kak pasti akan coba ya. Cuma mungkin Eka cobanya yang tanpa durian kali ya, karena kayaknya Eka belum bisa membayangkan bagaimana makan sambal dengan durian ya. Makan duriannya aja kan gak bisa teman berdua ya, apalagi ditambah dengan sambal. Tapi itulah keunikan dari sambal seruit ya. Kalau teman berdua mau coba, kamu bisa datang ke Lampung mungkin ya untuk cobain langsung sambal seruit di sana, atau kamu bisa cek resepnya di berbagai media sosial, terus kamu bisa request apa namanya resepnya teman berdua.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Hai, sapu nama Marta. Saat ini, saya bersekolah di salah satu SMA di Surabaya. Menjadi minoritas di sini tidak terlalu berat buat saya. Karena mereka...
3: Marta, selamat pagi.
2: Pagi, Alex.
3: Kamu sudah mengerjakan tugas biologi kemarin?
2: Sudah, Alex. Barang jalan biasa. Meskipun awalnya saya dipandang sebelah mata karena berasal dari timur Indonesia, seperti kisah ini.
3: Marta, kamu dari Papua ya? Di sana ada nasi, ada roti, ada mall.
2: Benar, saya dari Papua. Semua yang kamu tanyakan ada di sana. Bahkan, Papua lebih indah dari apa yang kamu bayangkan.
3: Wow, keren sekali. Saya jadi penasaran dengan Papua.
2: Itu dia sedikit kisah saya, Marta, si anak dari timur Indonesia. Jangan pernah insecure ya menjadi minoritas di suatu daerah. Karena kan Indonesia memang berbeda-beda, tetapi tetap satu.
1: Proudhon FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Proudhon.
4: Calderias! Ingat. Kita harus siap lawan geng sebelah.
5: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
4: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
5: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
4: Hah? Hacing-hacing?
5: Flu, Res. Flu maksudnya.
4: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu, selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.
0: Proudhon FM, santai siang di Proudhon FM.
6: Sampai siang di Proudhon FM.
0: Teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik kamu.

Masih di informasi soal kuliner Temu Bro 2. Kali ini kita akan bahas soal makanan yang berbahan dasar sagu ya. Karena seperti yang kita ketahui, sagu itu kan warisan pangan dari Indonesia Timur yang harus banget dipertahankan ya. Jadi Indonesia ini kan dikenal sebagai negara yang kaya sekali akan keanekaragaman budaya, termasuk dalam hal kuliner ya. Salah satu bahan pangan yang punya nilai sejarah, budaya dan juga gizi tinggi itu adalah sagu. Nah, bagi masyarakat di wilayah Indonesia Timur seperti Papua, Maluku dan juga Sulawesi, sagu itu bukan sekedar bahan makanan tetapi juga bagian dari identitas budaya yang telah diwariskan secara turun-temurun. Jadi buat yang belum tahu, sagu itu berasal dari batang pohon sagu yang tumbuh subur di daerah rawa dan juga lahan basah. Setelah dipanen, batang pohon ini diolah untuk menghasilkan pati sagu yang kemudian dimanfaatkan sebagai bahan dasar berbagai jenis makanan. Nah, proses pengolahannya itu masih banyak dilakukan secara tradisional Temu Bro 2. Nah, ini meskipun tradisional ya, tapi ini mencerminkan kearifan lokal yang harus tetap dijaga oleh masyarakat hingga saat ini. Nah, di Papua sendiri biasanya sagu itu diolah sebagai makanan namanya papeda. Ini pasti semuanya juga udah tahu ya. Jadi dia bertekstur kenyal yang biasanya disajikan sama ikan kuah kuning berbumbu rempah, dan hidangan ini juga menjadi salah satu ikon dari kuliner Papua karena memang mencerminkan kekayaan hasil alam serta cita rasa khas daerah tersebut. Nah, selain papeda, masyarakat juga mengolah sagu itu jadi sagu bakar dan juga sagu lempeng Temu Bro 2. Ini adalah aneka kue tradisional yang punya rasa dan juga tekstur yang unik. Nah, kalau di Maluku sendiri, sagu itu adalah bahan utama juga yang biasa dibuat berbagai macam hidangan ya, seperti sagu lempeng dan juga sagu tumbu. Nah, makanan-makanan ini sering dijadikan bekal karena punya daya simpan yang cukup lama. Dan sementara itu di beberapa daerah lain, sagu itu biasanya ada yang diolah jadi bubur, ada yang diolah jadi mie sagu, hingga camilan modern yang semakin diminati oleh banyak kalangan ya. Selain punya nilai budaya yang tinggi, sagu ini juga menawarkan berbagai manfaat dari segi kesehatan ya. Sagu itu merupakan sumber karbohidrat Temu Bro 2 yang bisa memberikan energi bagi tubuh. Kandungan lemaknya juga rendah, menjadikan salah satu alternatif sumber pangan selain beras ya. Kalau nggak ada beras, kita bisa makan sagu. Sagu yang bebas gluten itu bisa dikonsumsi sehingga dapat menjadi pilihan bagi orang yang memiliki intoleransi terhadap gluten. Nah, dari sisi lingkungan nih, tanaman sagu itu juga punya keunggulan Temu Bro 2 karena mampu tumbuh tanpa memerlukan perawatan yang intensif dan tetap produktif di lahan rawa. Hal ini menjadikan sagu sebagai salah satu komoditas yang berpotensi mendukung ketahanan pangan sekaligus menjaga kelestarian ekosistem.

pencarian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

0: Belajar bahasa Inggris? Sekarang saatnya lebih seru. Mau nambah kosakata? Lebih percaya diri ngobrol pakai bahasa Inggris? Sampai ngobrol langsung bareng narasumber inspiratif? Semuanya ada di English Corner. Setiap hari Jumat pukul 17 waktu Indonesia Timur, hanya di RRI Pro 2 Sorong 96,7 FM, teman terbaik kamu. Ada 5 segmen seru nih di setiap pekannya. Ada Word of the Day, kenalan dengan 3-5 kosakata populer, lengkap dengan cara pengucapan dan contoh penggunaannya. Ada English in Real Life, belajar lewat simulasi percakapan sehari-hari yang praktis, santai, dan mudah dipraktikan. Ada Challenge Time, saatnya uji kemampuanmu lewat game dan juga tantangan interaktif yang seru. Ada Youth Talk, obrolan inspiratif bareng narasumber muda dari berbagai bidang. Ada Speak Up, kirim voice note terbaikmu dan tunjukkan kemampuan berbahasa Inggrismu. Suaramu bisa diputar langsung di udara. English Corner, bukan sekedar program belajar bahasa Inggris, tetapi berani berbahasa Inggris yang menghubungkan anak muda Indonesia dari Sabang sampai Merauke. English Corner, every Friday at 5 p.m. Only on RRI Pro 2 Sorong, 96.7 FM. Speak more, fearless.
1: Siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.

Beto Brodo masih di informasi kuliner. Kali ini Eka akan bahas soal kopi ya. Kalau kita ngebahas soal biji kopi, mungkin yang terlintas di pikiran itu cuma variasi Arabica sama Robusta aja gitu ya teman Brodo. Padahal ada loh jenis kopi yang katanya ini menjadi jenis kopi yang merupakan tertua di dunia. Namanya adalah kopi tipika. Jadi memang ya, kopi itu sudah menjadi minuman populer di dunia yang dinikmati oleh jutaan orang setiap harinya. Varietasnya juga beragam dan setiap jenisnya tuh punya karakteristik yang unik, dipengaruhi faktor tempat tumbuhnya, kemudian genetik tanamannya, hingga metode pengolahannya. Nah, kategori kopi paling populer itu biasanya ada Arabica, Robusta, Liberica, dan juga Excelsa ya. Namun sebenarnya ada jenis kopi lainnya yang tidak kalah menarik dan unik teman produknya. Nah, salah satunya ini nih, kopi tipika yang sebenarnya termasuk salah satu subkelompok dari biji kopi Arabica. Dan disebut-sebut ini juga menjadi salah satu jenis kopi Arabica terbaik dan tertua di dunia. Jadi apa itu kopi tipika teman produknya? Jadi secara umum kopi itu memang hanya dibagi menjadi dua jenis, Robusta dan Arabica. Tapi kopi Arabica itu punya varian lagi yang lebih banyak. Nah, salah satunya ini nih, kopi tipika ini. Nah, tipika ini merupakan varietas kopi Arabica tertua dari dan katanya ini bapak dari kebanyakan varietas yang ada. Jadi yang paling tua lah gitu intinya. Dan katanya kopi tipika ini adalah biji kopi utama yang diambil dari Ethiopia yang dibawa ke Yaman. Nah, varietas ini juga termasuk jenis Arabica yang paling penting dan berkontribusi pada berbagai perkembangan varietas kopi dunia. Lalu kopi Arabica tipika ini tumbuh dan dihibridasi dan kemudian disempurnakan. Nah, teman produknya, kalau ditanya apakah di Indonesia ada kopi tipika, ada ya. Jadi di Indonesia sendiri seperti biji kopi Sumatera dan Jawa itu juga tergolong dalam kategori ini teman produknya ya. Hal ini disebabkan karena kopi tipika ini ditanam di seluruh dunia, tetapi jenis kopi tertentu seringkali tumbuh subur di tempat tertentu, terutama yang iklimnya subtropis ya di seluruh dunia. Lantas apa nih keunggulan dari kopi tipika? Jadi memang semua kopi Arabica itu dikenal memiliki nuansa yang berbeda-beda tergantung pada varietas dan juga tingkat sangrainya. Kopi tipika misalnya ya, itu dianggap spesial karena punya rasa lebih manis dan lembut dibandingkan beberapa jenis Arabica lainnya. Tapi secara keseluruhan, kopi ini menawarkan keseimbangan sempurna antara keasaman yang halus serta yang rasanya ringan gitu tuh mau berdua ya. Nah, kekurangannya jelas ya, dari harganya ini lebih mahal dibandingkan jenis kopi Arabica lainnya dan semua jenis Robusta, karena memang kopi ini dikenal sensitif dan biasanya menghasilkan panen yang sedikit karena berbagai bahan alami yang melekat di dalamnya ya. Sebagian besar biji kopi tipika Arabica ini perlu tumbuh di iklim subtropis dengan curah hujan yang sejuk dengan ketinggian antara 2000 sampai 6500 kaki. Nah, selain itu biji kopi ini juga membutuhkan campuran antara sinar matahari dan curah hujan yang seimbang supaya hasil panennya itu berhasil. Nah, jika variabel tersebut tidak terpenuhi, bisa jadi tanaman ini akan menderita penyakit tertentu dan hasil panen biji kopinya bakalan gagal teman-teman.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Aku nama Marta. Saat ini saya bersekolah di salah satu SMA di Surabaya. Menjadi minoritas di sini tidak terlalu berat buat saya karena mereka.
1: Marta, selamat pagi.
0: Pagi, Alex.
1: Kamu sudah mengerjakan tugas biologi kemarin?
0: Sudah, Alex. Barang jalan biasa. Meskipun awalnya saya dipandang sebelah mata karena berasal dari timur Indonesia, seperti kisah ini.
1: Marta, kamu dari Papua ya? Di sana ada nasi, ada roti, ada mall.
0: Benar, saya dari Papua. Semua yang kamu tanyakan ada di sana. Bahkan, Papua lebih indah dari apa yang kamu bayangkan.
1: Wow, keren sekali. Saya jadi penasaran dengan Papua.
0: Itu dia sedikit kisah saya, Marta si anak dari timur Indonesia. Jangan pernah insecure ya menjadi minoritas di suatu daerah. Karena kan Indonesia memang berbeda-beda, tetapi tetap

Cuaca lagi terik ya, temu berdua ya, walaupun gak terik-terik amat sih. Ya mungkin bisa jadi berubah nanti ya, akan jadi terik banget temu berdua ya. Biasanya kita suka bingung ya, kalau cuacanya lagi panas tuh pengen makan apa gitu. Yang jelas makanannya itu harus segar, harus menghidrasi tubuh, bikin kita gak lemes gitu ya, terus bikin kita jadi fresh gitu ya. Nah kali ini Eka mau rekomendasiin 5 buah yang bisa dikonsumsi untuk membantu menghidrasi tubuh saat kamu lagi berada di cuaca yang terik temu berdua ya. Yang pertama ada semangka. Jadi semangka ini menjadi salah satu buah yang paling identik ya di musim panas. Buahnya ini mengandung sekitar 92% air, sehingga efektif banget untuk membantu mengganti cairan tubuh yang hilang akibat kamu berkeringat ya. Terus kemudian ada melon. Ini juga 11-12 sih sama semangka ya temu berdua. Jadi melon ini punya kandungan air yang tinggi juga dan rasanya manis menyegarkan. Buah ini tersedia sepanjang tahun, jadi kamu gak perlu takut menemukan buah ini ya, karena dimana-mana tuh selalu ada buah melon, tergantung kamu pilihnya harus pinter-pinter ya. Terus kemudian jeruk ya. Jeruk itu kan dikenal sebagai salah satu buah dengan kandungan vitamin C yang tinggi, dan selain itu buah ini juga mengandung banyak air sehingga bisa membantu memenuhi kebutuhan cairan tubuh selama cuaca panas ya. Sensasi asam manisnya itu memberikan rasa segar yang mampu mengurangi dahaga ya. Terus tidak hanya itu, vitamin C-nya itu juga bisa membuat fungsi otot dan juga keseimbangan elektrolit ya. Terus kemudian kelapa muda. Di Sorong ini enggak susah tuh ngobrol kalau mau minum kelapa muda ya, karena di mana-mana tuh banyak yang jual ya. Ini cocok banget sebagai minuman yang diminum saat cuaca yang panas ya. Karena air kelapa ini mengandung berbagai elektrolit alami seperti kalium, natrium, magnesium dan juga kalsium yang membantu menggantikan cairan tubuh yang hilang setelah berkeringat. Kemudian pepaya temu berdua, ya gak doyan pepaya kayaknya harus menyimak apa yang Eka katakan ya. Karena jujur Eka sendiri kalau makan pepaya itu juga suka antara suka gak suka ya temu berdua. Mungkin karena teksturnya aja sih yang agak sedikit lembek, jadi kayak gimana gitu ya kalau dimakan. Tapi ternyata pepaya ini juga mengandung banyak air ya, sama seperti buah semangka dan juga melon. Pepaya juga mengandung vitamin A, vitamin C, folat dan juga serat yang baik untuk kesehatan tubuh secara keseluruhan.

Beto Brodio mengawali informasi olahraga di siang hari ini. Kompetisi sepak bola tertinggi Italia Serie A segera bergulir kembali. Jadwal resmi kompetisi musim baru kini telah resmi dirilis. Pertandingan pembuka musim ini akan dimulai pada bulan Agustus mendatang. Tepatnya seluruh laga perdana dimainkan tanggal 22 Agustus 2026. Juara bertahan Inter Milan dipastikan tampil pada laga pembuka tersebut, dan mereka akan memulai perjuangan mempertahankan tahta di stadion sendiri. Lawan pertama yang harus mereka hadapi adalah klub tangguh Monza. Pertandingan seru ini diprediksi menarik perhatian banyak pecinta sepak bola. Seluruh tim kini tengah sibuk mempersiapkan performa skuad terbaik mereka. Bursa transfer pemain juga dimanfaatkan untuk menambah kekuatan tim. Beberapa klub besar dikabarkan juga akan mendatangkan sejumlah pemain bintang baru, dan langkah besar ini diambil demi meraih gelar juara musim ini. Para pendukung setia juga sudah tidak sabar menyaksikan aksi klub kesayangan mereka, dan tiket pertandingan pekan pertama bahkan dilaporkan sudah mulai diburu oleh penggemar.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proud FM. Proud FM.
1: Teman terbaik kamu, Proud FM.
2: Orang-orang tuh gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
3: Biarlah.
2: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
3: Harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
4: Kerja bagus.
2: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.
0: Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
5: Produe FM.
6: Produe FM. Teman terbaik kamu.
3: Udah beb, jangan nangis lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya beb? Tisunya udah habis satu pack nih.
2: Kamu udah aku maafin.
3: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
2: Karena kamu kasih aku tisu.
3: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
7: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
3: Ya udah beb, nih sabut tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
2: Dari tadi kamu gak pesan makanan. Aku lapar tahu.
0: Santai siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
5: Santai siang di Prodo FM.

Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.

Selain Liga Italia, kompetisi sepak bola terpopuler dunia Liga Inggris juga akan segera bergulir kembali. Jadwal resmi untuk musim baru juga sudah diumumkan. Pertandingan sengit musim ini juga akan dimulai pada bulan Agustus mendatang. Tepatnya laga pembuka dijadwalkan tanggal 21 Agustus 2026. Klub raksasa Arsenal dipastikan tampil pada laga perdana kompetisi tersebut, dan mereka akan mengawali musim ini lewat sebuah pertandingan kandang temu pro 2. Pasukan Meriam London juga bakal menjamu tim promosi Coventry City. Laga ini diprediksi akan berjalan menarik dan penuh dengan kejutan. Seluruh kontestan Liga Inggris kini juga sudah mulai intensif melakukan persiapan tim. Latihan keras digelar demi mendatangkan strategi dan juga kebugaran pemain. Sejumlah manajer aktif memburu pemain baru di bursa transfer musim panas, dan langkah ini sangat krusial untuk meningkatkan daya saing klub. Atmosfer persaingan menuju tangga juara musim ini juga dipastikan jauh lebih sengit. Para pendukung setia juga sudah tidak sabar menantikan peluit pertama dibunyikan. Semangat tinggi melingkupi setiap pecinta sepak bola di dunia.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Informasi selanjutnya, ASEAN Championship 2026 atau Piala AFF 2026 resmi akan bergulir mulai tanggal 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Timnas Indonesia kembali membawa harapan besar untuk mengakhiri penantian panjang meraih gelar juara perdana di turnamen sepak bola paling bergengsi di Asia Tenggara tersebut. Pada edisi kali ini, Indonesia tergabung di grup A bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, dan juga Timor Leste. Skuad Garuda dijadwalkan menjalani 4 pertandingan fase grup untuk memperebutkan tiket menuju babak semifinal. Sejak pertama kali mengikuti turnamen di tahun 1996, Indonesia tercatat menjadi salah satu tim tersukses dan dari sisi konsistensi lolos ke fase akhir. Namun hingga kini gelar juara masih belum berhasil diraih meski beberapa kali tampil di partai puncak. Perjalanan Indonesia dimulai pada Piala AFF 1996 dengan finish di peringkat keempat setelah kalah dari Vietnam dalam perebutan tempat ketiga. Dua tahun kemudian Indonesia memperbaiki prestasi dengan memperebutkan peringkat ketiga usai mengalahkan Thailand melalui adu penalti. Pada Piala AFF tahun 2000 dan 2002, Indonesia dua kali berturut-turut menjadi runner-up setelah kalah dari Thailand di partai final. Pada edisi 2002, laga final bahkan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, namun keunggulan tuan rumah belum mampu mengantarkan Garuda meraih trofi. Indonesia kembali menembus final di tahun 2004, tetapi harus mengakui keunggulan Singapura dalam format final dua leg. 4 tahun kemudian, Garuda hanya mampu mencapai semifinal setelah kalah adu penalti dari Thailand di Gelora Bung Karno. Pada tahun 2010 menjadi salah satu momen yang paling dikenang pecinta sepak bola nasional. Indonesia tampil impresif hingga final, namun harus mengakui keunggulan Malaysia dengan agregat 2-4. Penantian berlanjut pada tahun 2016 ketika Indonesia kembali menjadi runner-up setelah kalah agregat tipis 2-3 dari Thailand. Pada Piala AFF 2020, Indonesia kembali melaju ke final, tetapi lagi-lagi harus puas sebagai runner-up setelah dikalahkan oleh Thailand. Sementara di edisi tahun 2022, langkah Garuda terhenti di babak semifinal usai kalah 0-2 dari Vietnam. Catatan tersebut menunjukkan Indonesia telah beberapa kali berada sangat dekat dengan gelar juara, tetapi selalu gagal melewati rintangan terakhir. Dengan komposisi pemain yang dimiliki saat ini, serta persiapan menuju ASEAN Championship 2026, harapan publik kembali mengemuka dan pertanyaannya, mampukah timnas Indonesia akhirnya memutuskan penantian yang panjang dan mengangkat trofi Piala AFF untuk pertama kalinya?

0: No makeup dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka.

Di siang hari ini soal film ya, Tomo Pro 2. Ada film baru judulnya Operasi Pesta Copet ya, dan salah satu aktornya itu adalah Iqbal Ramadan ya. Dan baru-baru ini Iqbal Ramadan mengungkapkan bahwa para pemain film ini menjalani pelatihan khusus untuk mendalami peran sebagai pencopet ya. Latihan tersebut dilakukan agar setiap adegan pencopetan itu tampil realistis tanpa bantuan pemeran pengganti maupun trik penyuntingan Tomo Pro 2. Film garapan Edi Kemot itu juga dibintangi sama Christo Immanuel, ada Zulfa Maharani dan juga Kawai Labiba. Para pemain mendalami pelatihan dari sejumlah pesulap profesional yang bertindak sebagai coach copet ya. Iqbal menjelaskan proses pelatihan ini dimulai sejak masa persiapan produksi, dan pada tahap awal para pemain itu mengikuti sesi pendampingan secara daring melalui Zoom sebelum berlatih secara langsung. Menurutnya, produser Ernest Prakasa sejak awal memiliki visi agar seluruh adegan pencopetan itu dilakukan langsung oleh para aktor. Karena itu tim produksi tidak ingin menggunakan stuntman maupun mengandalkan efek penyuntingan. Iqbal mengatakan seluruh pemain menghabiskan waktu lebih dari 1 bulan untuk mempelajari berbagai teknik pencopetan. Mereka tidak hanya melatih ketangkasan tangan, tetapi juga mempelajari cara mengalihkan perhatian korban ya. Suasana konferensi pers yang sempat dijalankan diwarnai demonstrasi teknik pencopetan yang dipelajari para pemain. Aksi tersebut diperagakan sebagai gambaran proses pendalaman karakter yang dilakukan sebelum syuting ya. Operasi Pesta Copet ini dijadwalkan akan tayang serentak di seluruh bioskop Indonesia mulai tanggal 27 Agustus 2026.

0: From Sabang to Meraki. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudhon FM.
2: Wah, aduh. Foto. KTP mana KTP? Aduh, mana muka lecek lagi pagi-pagi.
3: Woi, Nin.
2: Pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Dapat chat lowongan kerja, hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP. Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada kamu kena tipu.
3: Hah? Kena tipu?
2: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.
3: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.

Ya masih soal film Operasi Pesta Copet ya teman produa. Katanya dalam proses pengembangan ya, itu memakan waktu hampir 3 tahun sebelum akhirnya siap tayang di bioskop. Ide awal film ini lahir dari keresahan sutradara Eddie Kemo terhadap maraknya aksi pencopetan yang kerap terjadi di konser musik ya. Produser Dipa Adhika mengungkapkan pertemuan pertama antara pihak Imaginary dan juga Eddie Kemo berlangsung di tahun 2023. Dalam pertemuan itu Kemot menyampaikan keinginannya untuk membuat film yang mengangkat fenomena copet di konser. Nah menurut Dipa, Kemot ini sejak awal ingin latar ceritanya berlangsung di sebuah festival musik. Hal itu membuat tim produksi memilih berkolaborasi dengan bos kreator penyelenggara Pesta Pora daripada membuat festival fiktif dari awal ya. Jadi ada kolaborasi sama Pesta Pora. Dipa mengakui proses produksi di tengah festival musik berskala besar itu bukanlah perkara yang mudah. Tim harus membagi proses syuting antara sebelum festival dimulai, saat festival berlangsung, hingga setelah acara selesai. Dan ia menjelaskan sebagian adegan direkam di tengah puluhan ribu penonton yang hadir di Pesta Pora, sementara beberapa adegan lain dibuat secara khusus untuk memenuhi kebutuhan cerita. Produser eksekutif sekaligus pendiri bos kreator ada Kiki Ucup juga mengatakan gagasan kolaborasi ini bermula dari obrolannya dengan Eddie Kemot pada tahun 2022. Saat itu bos kreator memang tengah berencana mengembangkan kekayaan intelektual mereka ke industri film ya. Dan dari diskusi tersebut Kemot kemudian mempertemukan bos kreator dengan Imaginary hingga kolaborasi resmi dimulai pada tahun 2023. Rencana syuting yang semula ditargetkan berlangsung pada tahun 2024 akhirnya diundur menjadi 2025 agar persiapannya lebih matang ya. Dan dalam proses produksi Ucup memastikan Pesta Pora tetap berjalan seperti biasa tanpa perubahan besar bagi pengunjung. Penyesuaian lebih banyak dilakukan pada sisi teknis untuk mendukung kebutuhan pengambilan gambar.

0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Tahukah kamu, uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri.
2: Awesome!
1: Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ICA di tahun 2023.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Baitong berdua aktris sekaligus solois Ayu mengumumkan penundaan konser dan perilisan album studio ke-6 akibat kondisi kesehatan telinganya yang semakin memburuk. Nah, keputusan tersebut juga membuat konsernya di Stadion Goyang bulan September 2026 mendatang serta tur domestik yang sudah direncanakan justru akan dibatalkan ya. Ayu menyampaikan surat kepada para penggemar melalui Beris mengenai kondisi kesehatannya saat ini di tanggal 20 Juli kemarin ya. Dia menjelaskan pembatalan konser tersebut tidak dapat dihindari karena gejala gangguan saluran telinga kronis semakin memburuk. Dan dia mengungkapkan kondisi telinganya selama ini selalu berubah antara membaik dan kembali memburuk dalam waktu tertentu. Belakangan keluhan tersebut berlangsung siang dan malam selama beberapa hari hingga mempengaruhi kemampuan bernyanyinya. Menurutnya gejala yang terus berlanjut membuat dirinya berulang kali kesulitan mengembalikan performa ketika harus bernyanyi. Kondisi tersebut menjadi alasan utama pembatalan konser yang sebelumnya telah dijadwalkan berlangsung pada September 2026 mendatang. Ayu juga mengungkapkan album studio ke-6-nya sebenarnya sudah telah selesai dipersiapkan sebelum perubahan rencana tersebut diumumkan kepada penggemar. Namun perilisan album tersebut ditunda selama beberapa bulan karena promosi utamanya dirancang bersamaan dengan konser dan juga tour. Melalui suratnya, Ayu menyampaikan permintaan maaf kepada para penggemar atas perubahan seluruh rencana yang telah disiapkan sebelumnya. Dan ia juga menyatakan rasa terima kasih atas dukungan penggemar yang terus diberikan selama menghadapi kondisi kesehatannya. Ayu berjanji akan menghadirkan album baru dengan beragam warna musik setelah kondisi kesehatannya membaik sepenuhnya.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bedo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: Teman terbaik kamu.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Overdue Jennie Blackpink akan kembali menyapa penggemarnya lewat single solo terbarunya bertajuk Less Than A Lover. Lagu tersebut dijadwalkan rilis secara global besok ya, di hari Jumat tanggal 24 Juli 2026. Kabar tersebut diumumkan oleh agensi Out Atelier Entertainment pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2026. Bersamaan dengan pengumuman itu, agensi juga merilis teaser yang menampilkan Jennie bersama seorang pria di balik jendela mobil. Jennie juga turut membagikan sejumlah foto teasernya melalui media sosialnya. Menurut agensi, Less Than A Lover ini mengusung warna musik musim panas dengan sentuhan gitar lofi dan juga permainan keyboard elektrik bergaya vintage. Lagu tersebut juga dipadukan dengan vokal Jennie yang lebih tenang, matang dibandingkan rilis solonya sebelumnya. Single ini juga menjadi penanda perubahan gaya bermusiknya Jennie. Jika karya-karya sebelumnya lebih menonjolkan sisi performa, kali ini ia menghadirkan pendekatan yang lebih emosional dan juga intim. Jennie di sini tidak hanya menjadi penyanyi dalam proyek terbaru, ia juga terlibat langsung dalam proses kreatif, mulai dari penulisan lirik, produksi lagu hingga penyutradaraan video musik. Melansir dari Korean Times, Less Than A Lover ini sebenarnya sudah lebih dulu diperkenalkan kepada publik. Jennie membawakan lagu tersebut dalam sejumlah festival musik internasional sebelum resmi dirilisnya. Beberapa festival yang menjadi panggung perdana lagu tersebut ada di Amerika Serikat dan juga ada di Mad Cool Festival di Spanyol, Tomo Pro 2. Single ini menjadi karya solo resmi pertama Jennie sejak merilis album Ruby pada 2025. Kehadirannya pun disambut antusias oleh para penggemar yang sudah menantikan proyek solo terbarunya ini.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Pro2FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro2FM.
2: Pernahkah kita berpikir apa yang membuat kita kuat sebagai sebuah bangsa?
3: Ternyata kekuatan kita terletak pada keragaman budaya, adat, bahasa,
4: Indonesiaan, lautan yang bertaburan pulau-pulau,
3: agama, kuliner, dan alam.
2: Semua adalah kekayaan yang harus kita jaga dan lestarikan sebagai identitas bangsa.
5: Dengan menjunjung nilai-nilai kearifan bangsa, saling menghargai dan memahami perbedaan, langkah nyata untuk memperkuat ikatan sosial, persatuan, dan keutuhan NKRI.
0: Pro2FM.
1: Teman terbaik kamu.
6: Pro2FM.
7: Hei Kesia, jangan sembarangan berparkir begitu. Tahalangi orang yang lewat nanti.
8: Aduh, oh saya buru-buru ini, enggak apa-apa itu. Yang lain kok juga sana berparkir sembarangan.
7: Astaga ini anak, Dang. Kalau dikasih tahu enggak ada badengar. Kalau kau parkir begitu, tak ganggu nanti kendaraan yang lalu lalang di jalan, kasihan.
8: Bukan cuma saya juga yang parkir sembarangan begini, kasihan. Itu sana ya, coba lihat. Malahan dia ambil separuh jalan.
7: Iya, tapi lihat itu dampaknya. Kendaraan yang lain tidak bisa lewat. Akhirnya kan macet. Hargailah pengguna jalan yang lain. Kamu saja biasa kalau dapat macet, pasti marah-marah.
8: Ya, saya kasih bayar ulang dan parkir mobilku kalau begitu.
7: Nah, itu baru betul.
9: Parkir liar dampaknya bisa sangat besar bagi kelancaran lalu lintas. Jadi, mulai sekarang, mari sama-sama bikin jalanan lebih tertib.

Berarti laugh out loud menjadi istilah populer di internet. LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk lots of love, yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak. Namun, Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel, seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.

belajar bahasa Inggris? Sekarang saatnya lebih seru. Mau nambah kosakata? Lebih percaya diri ngobrol pakai bahasa Inggris? Sampai ngobrol langsung bareng narasumber inspiratif? Semuanya ada di English Corner. Setiap hari Jumat pukul 17 waktu Indonesia Timur, hanya di RRI Pro 2 Sorong 96,7 FM, teman terbaik kamu. Ada 5 segmen seru nih di setiap pekannya. Ada Word of the Day, kenalan dengan 3-5 kosakata populer, lengkap dengan cara pengucapan dan contoh penggunaannya. Ada English in Real Life, belajar lewat simulasi percakapan sehari-hari yang praktis, santai, dan mudah dipraktikan. Ada Challenge Time, saatnya uji kemampuanmu lewat game dan juga tantangan interaktif yang seru. Ada Youth Talk, obrolan inspiratif bareng narasumber muda dari berbagai bidang. Ada Speak Up, kirim voice note terbaikmu dan tunjukkan kemampuan berbahasa Inggrismu. Suaramu bisa diputar langsung di udara. English Corner, bukan sekedar program belajar bahasa Inggris, tetapi berani berbahasa Inggris yang menghubungkan anak muda Indonesia dari Sabang sampai Merauke. English Corner, every Friday at 5 p.m. Only on RRI Pro 2 Sorong, 96.7 FM. Speak more, fearless.

PO anggota Brogby mengalami luka ringan setelah terlibat kecelakaan lalu lintas saat berlibur di Pulau Jeju. Insiden tersebut tidak menyebabkan kondisi yang mengancam keselamatan jiwanya yang terjadi pada minggu malam tanggal 19 Juli 2026. Laporan media lokal Korea Selatan menyebut kecelakaan itu terjadi sekitar pukul 21.56 waktu Korea setempat di salah satu jalan di Pulau Jeju. Petugas darurat kemudian membawa PO menuju ruang gawat darurat Rumah Sakit Umum di Kota Jeju. Hasil pemeriksaan menunjukkan PO mengalami cedera pada bagian lengan dan juga lutut akibat kecelakaan tersebut. Kondisinya dinyatakan stabil sehingga luka yang dialaminya tidak tergolong sebagai cedera berat maupun membahayakan jiwa. Berdasarkan laporan, PO sedang menyeberang jalan ketika bertabrakan dengan kendaraan yang melintas di lokasi kejadian. Kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk memastikan kronologi lengkap serta penyebab pasti kecelakaan tersebut. Penyelidikan sementara menemukan adanya dugaan pengemudi berada dalam pengaruh alkohol saat insiden berlangsung. Polisi juga memastikan tidak terdapat pelanggaran terhadap lampu lalu lintas dalam peristiwa tersebut.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bappebti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.

Temu Pro 2 masih soal film ya. Temu Pro 2 pernah, sudah pernah nonton ini, Jangan Buang Ibu, Temu Pro 2 ya. Ini katanya sudah sukses mengumpulkan 3,2 juta penonton dan berhasil debut di Malaysia Temu Pro 2 tepatnya di tanggal 16 Juli kemarin. Dan keberhasilan tersebut menunjukkan bahwa film bertema keluarga ini masih mampu menarik minat penonton di tengah persaingan film-film Hollywood ya. Dan kalau menurut Agung Saputra ya, dalam literasi Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri dan nonton bareng film nasional ya, di hari Selasa tanggal 21 Juli 2026 mengatakan kalau sekarang Jangan Buang Ibu sudah menyentuh 3,2 juta penonton ya, dan tinggal tayang di Malaysia dan mudah-mudahan disambut hangat dan ditonton oleh banyak orang ya. Agung selaku produser mengatakan film tersebut diadaptasi dari novel berjudul yang sama karya Wahyu Dera Priyangga. Naskah kemudian dikembangkan bersama penulis Widya sebelum akhirnya disutradarai oleh Hadrah Deng Ratu. Agung menjelaskan proses kreatif film berangkat dari pengalaman hidup yang dekat dengan kehidupan keluarga Indonesia. Dan menurutnya kisah kasih sayang orang tua dari kaliku kehidupan diramu sebaik mungkin agar mampu menyentuh emosi penonton. Dan ia mengaku tantangan terbesarnya adalah menentukan pemeran yang sesuai dengan karakter dalam cerita. Selain itu, tim produksi juga harus saling bersaing dengan sejumlah film Hollywood yang tayang pada waktu bersamaan. Untuk memperkenalkan Jangan Buang Ibu kepada masyarakat, tim produksi menggelar promosi di 20 kota Indonesia sebelum penayangan nasional. Usaha tersebut berhasil dengan banyaknya jumlah penonton tertarik dengan film tersebut. Agung berharap penonton dapat memanfaatkan waktu bersama keluarga sebelum terlambat menyesal di kemudian hari. Ia mengatakan bahwa respon emosional diterima tim produksi setelah penonton menyaksikan film tersebut. Sementara itu, lembaga sensor film menegaskan bahwa klasifikasi usia penting untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif tontonan. Dan Jangan Buang Ibu sendiri telah memperoleh klasifikasi usia 13 tahun ke atas sehingga cocok ditonton bersama keluarga.

0: Pro 2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.

Semua Prude, mungkin diantara kamu udah gak asing lagi sama Baby Udon ya, karena di media sosial itu viral banget kisah Baby Udon ini, dimana ada sebuah akun namanya Fanny Kondoh Temu Prude yang ternyata punya kisah mengharukan antara suaminya dan juga Baby Udon ini ya. Akhirnya kisah yang mengharukan itu diangkat menjadi sebuah film oleh Sumargo Films yang berkolaborasi dengan Lito Picture, menghadirkan film layar lebar terbaru berjudul Baby Udon. Jadi film ini menjadi proyek perdana yang diproduksi langsung oleh Sumargo Films, di bawah pimpinan oleh Denny Sumargo. Menjelang penayangannya di bioskop, kedua rumah produksi tersebut resmi merilis teaser poster dan juga trailer Baby Udon. Dan film drama ini disutradarai oleh Fajar Bustomi yang dikenal melalui sejumlah karya romantis populer di industri perfilman Indonesia. Jadi Baby Udon ini mengangkat kisah nyata perjuangan Fanny Kondoh bersama mendiang suaminya Hajime Kondoh. Dan kisah tersebut sebelumnya viral di media sosial karena menggambarkan perjalanan cinta keduanya dalam menghadapi berbagai ujian kehidupan. Film ini berfokus pada perjuangan Fanny dan juga Hajime untuk mendapatkan buah hati melalui program bayi tabung. Selain menghadirkan kisah tentang harapan memiliki anak, film ini

0: juga menyoroti keteguhan cinta pasangan tersebut dalam menghadapi kondisi yang sulit. Sutradara Fajar Bustani mengungkapkan bahwa kisah Fani dan juga Hajime ini bukan hanya tentang perjuangan mendapatkan keturunan, namun film ini juga menjadi gambaran cinta sejati yang mampu bertahan melewati berbagai batas dan juga cobaan ya. Baby Udan sendiri dijadwalkan tayang serentak di seluruh bioskop Indonesia mulai 3 September 2026.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
3: Ya, halo.
4: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
3: Jam berapa toh Mbak?
4: Jam 9 loh ini.
3: Jam 9? Ya. Saya nanti wae ngomongnya, aku ada kelas, sudah telat.
5: Rifki, kemana?
3: Kelas, wes.
5: Mending neng kantin gue, ayo.
3: Tapi bro, wes lah, yuk.
5: Wes lah, yuk.
6: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
5: Yolah.
6: Paling-paling nongkrong neng kantin.
5: Ngerti wae.
6: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
5: Saiki.
6: Iyalah, nyore sambil ngopi.
5: Ya wis lah, mumpung masih muda.
6: Mantap.
4: Ngomong lanjutin yang kemarin.
3: Isi ngantuk Mbak. Tadi tidur jam 4.
4: Ngegame sampai pagi.
3: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
4: Mikir loh Dek, Meh gimana masa depanmu?
7: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?
8: Lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
9: Sabar napa? Itu garis lurus. Boya dilihat dulu.
8: Udah, kan gak ada polisi juga kali, Bil.
10: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
11: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
1: Sore ceria, Pro 2 FM.

Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta

0: Pro 2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Baik, teman berdua, waktu terus berjalan dan kini saatnya kita semua kembali ke rumah ya, tempat di mana keluarga dan juga orang-orang tercinta menanti. Karena ini udah 4:30, teman berdua. Bagi kamu yang baru saja menyelesaikan aktivitas dan juga pekerjaan hari ini, selamat pulang ya. Terima kasih atas semangat dan juga kerja keras yang sudah diberikan. Dan untuk kamu yang sedang dalam perjalanan, tetap utamakan keselamatan. Ya, jalan mungkin akan sedikit panjang dan lalu lintas itu biasanya akan sedikit padat di sore hari, tetapi tidak ada yang lebih penting daripada tiba di tujuan dengan selamat ya. Jadi berkendaralah dengan sabar, patuhi rambu-rambu lalu lintas, dan jangan lupa beristirahat sejenak jika kamu merasa lelah.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: Kenapa sih aku gagal-gagal terus? Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
3: Yeay, kakak pulang, kakak.
0: Ibu, maafkan. Aku gak...
2: Udah, gak apa-apa.
0: Tapi bu, aku...
2: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya, nak. Sudah mau berjuang.
3: Iya, kakak hebat.
4: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan support system yang pernah ada.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

jam pulang tiba ya Tomo Prodio setelah seharian menjalani berbagai aktivitas, bekerja, belajar maupun mengurus berbagai kesibukan. Kini saatnya kembali ke rumah untuk beristirahat dan juga berkumpul bersama keluarga serta orang-orang tercinta. Bagi Tomo Prodio yang sedang dalam perjalanan pulang, semoga perjalanan Tomo Prodio selalu lancar. Tetap utamakan keselamatan, patuhi rambu-rambu lalu lintas, dan jaga kecepatan kendaraan. Dan pokoknya tetap fokus selama berkendara. Jika kamu ngerasa lelah atau ngantuk, jangan ragu untuk berhenti sejenak di tempat yang aman. Dan ingat, tidak ada yang lebih berharga daripada bisa tiba di rumah dengan selamat ya. Untuk Tomo Prodio yang saat ini masih harus melanjutkan pekerjaan atau sedang bertugas sampai larut malam nanti alias ngelebur ya, tetap semangat menjalankan aktivitas. Semoga setiap langkah yang Tomo Prodio lakukan membawa manfaat, kemudahan dan juga keberkahan. Pokoknya terima kasih buat Tomo Prodio semuanya sudah menemani perjalanan sore ini ya bersama kami RRI Prodio Sorong. Partisipasi Tomo Prodio semuanya itu adalah semangat bagi kami Tomo Prodio ya. Dan semoga menuju malam ini ya, sore menuju malam ini menjadi membawa ketenangan, menghapus lelah setelah sehari yang beraktivitas, serta menjadi waktu yang indah untuk beristirahat dan mengisi kembali energi.

0: Hello.
1: Ketika kita mengangkat telepon, kita mengucapkan halo yang berasal dari kata hello. Tapi, tahukah Anda apa itu hello?
2: Hello.
1: Itu bukan sapaan, melainkan nama seseorang. Dia adalah Margaret Hello, tunangan penemu telepon Graham Bell. Itu adalah kata pertama yang dia ucapkan dalam uji coba awal penemuannya. Dan sejak itu, digunakan sebagai pembuka panggilan telepon di seluruh dunia. Nah, gimana? Udah pada tahu kan asal-usul kata hello?
3: Pro 2 FM, sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
3: Sore ceria. Pro 2 FM.

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Hah, capek. Main game
3: Alpha is online.
4: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
2: Maaf, Pak, maaf.
4: Sana cepat.
2: Iya, iya.
4: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya, lihat skor bola dulu, ah.
2: Pak, Papa.
4: Apa?
2: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
5: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.
0: Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.
6: Proudhon FM.
7: Kok terada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
8: Maaf, Ma, saya tidak sengaja.
7: Eh, selalu saja begitu, tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis, cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau punya nilai jelek lagi? Kau terlalu malu dengan kau pun teman-teman kah?
8: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
7: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
9: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.
0: FM Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Proudhon FM.
0: Sore Ceria Proudhon FM.

selamat sore buat memperdua semuanya. Ternyata hari sudah semakin sore ya. Sudah jam 5 lebih gitu ya. Langit juga sudah mulai jingga teman perdua. Pokoknya Kak berdoa semoga teman perdua yang dalam perjalanan pulang, semoga perjalanannya lancar, suasana hatinya juga seneng gitu ya. Habis bekerja, mungkin habis melakukan aktivitas apa gitu ya. Setelah itu teman perdua hatinya plong dan siap untuk beristirahat ya. Apalagi setelah seharian yang bekerja, tubuh itu kan butuh istirahat ya. Gak cuma tubuh, pikiran pun juga gitu ya. Nah pada sore hari ini, mending kita berbincang soal ini teman perdua ya. Manajemen stres setelah bekerja. Karena banyak orang yang masih bingung gimana caranya memanage stres gitu lah setelah bekerja. Jadi kali ini kita akan sedikit ngebahas ya. Jadi kesibukan, target pekerjaan, kemacetan, tumpukan tugas itu memang seringkali membuat kita tuh lelah. Lelah fisik, lelah pikiran, dan bahkan tanpa disadari juga membawa beban pekerjaan hingga ke rumah gitu ya. Padahal waktu setelah bekerja itu seharusnya menjadi kesempatan untuk memulihkan energi. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan teman perdua untuk mengurangi stres setelah bekerja. Pertama adalah beri diri teman perdua waktu untuk bertransisi. Nah saat perjalanan pulang, kamu bisa dengerin RRI Produa Sorong. Ciela ya. Bisa dengerin musik favorit ya kan, podcast ringan, atau cukup nikmati perjalanan tanpa memikirkan pekerjaan. Ini bisa membantu pikiran itu beralih dari suasana kerja menjadi ke waktu pribadi teman Produa ya. Terus yang kedua, lakukan aktivitas fisik ringan, misalnya jalan santai selama 15-30 menit, bisa bersepeda, jogging ringan ya, sekedar melakukan peregangan juga oke. Itu semua bisa membantu tubuh melepaskan ketegangan dan juga membuat suasana hati itu menjadi lebih baik. Yang ketiga, batasi membawa pekerjaan ke rumah jika memang tidak mendesak ya. Waktu bersama keluarga, teman, dan untuk diri sendiri itu sangat penting ya, agar keseimbangan hidup itu tetap terjaga. Yang keempat, pokoknya jangan lupa jaga pola makan dan istirahat. Makan malam yang sehat, tidur yang cukup, itu akan membantu tubuh dan juga pikiran kembali segar untuk menghadapi aktivitas di esok hari. Dan yang terakhir adalah lakukan kegiatan yang teman perdua sukai gitu ya. Misalnya hobi kamu apa, baca buku kah, berkebun, masak, nonton film, atau bengong aja gitu ya. Pokoknya nikmati sesuatu yang bisa teman perdua nikmati asalkan itu positif ya. Karena itu bisa mengurangi ketegangan-ketegangan syaraf dan juga otot teman perdua yang mungkin sempat menegang selama teman perdua bekerja seharian ini ya. Oke, teman perdua akan masih hadir dengan deretan lagu-lagu spesial untuk teman perdua semuanya sampai jam 18 waktu Indonesia Timur.

Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling. We'll be right back.

0: 2 FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Kamu berdua pernah gak kamu berpikir bahwa menjaga kesehatan itu tidak selalu membutuhkan biaya yang mahal dan peralatan olahraga yang canggih? Ternyata hanya dengan meluangkan waktu 30 menit untuk berjalan kaki setiap hari saja, kita tuh sudah bisa memberikan manfaat besar bagi tubuh dan juga pikiran. Jalan kaki itu adalah salah satu olahraga yang paling mudah dilakukan oleh siapa saja. Kamu gak perlu jadi atlet atau memiliki kemampuan khusus. Yang terpenting adalah melakukannya secara rutin aja. Manfaat pertama adalah berjalan kaki itu bisa membantu menjaga kesehatan jantung. Nah, aktivitas ini bisa melancarkan peredaran darah, bisa membantu mengontrol tekanan darah dan juga menjaga fungsi jantung agar tetap optimal. Manfaat kedua, berjalan kaki itu juga bisa membantu mengendalikan berat badan. Ketika dilakukan secara rutin dan diimbangi dengan pola makan yang sehat, tubuh akan membakar kalori sehingga berat badan mudah dijaga. Selain itu, berjalan kaki juga bisa meningkatkan suasana hati karena saat bergerak tubuh itu akan melepaskan hormon endorfin yang bisa membantu mengurangi stres, kecemasan dan juga membuat perasaan menjadi lebih rileks lagi. Ini buat teman Pro 2 yang sore ini punya rencana mau jalan ya, mau jogging, itu boleh banget teman Pro 2 mumpung ini ya. Cuacanya juga bagus ya, jadi tidak mendung, tidak terlalu panas juga. Jadi pas lah ya. Jadi kalau teman Pro 2 mau ada rencana untuk jogging bareng sama teman-teman ya kan, boleh banget teman Pro 2 ya. Enggak perlu jauh-jauh, kamu bisa keliling kompleks aja ya sambil menyapa tetangga yang ada gitu ya, sambil jalan-jalan ya kan, sambil ngeliatin pemandangan juga ya. Cuma kebanyakan orang itu biasanya melakukan jogging itu di area reklamasi ya. Kalau sore gini udah pasti banyak banget orang yang kesana ya. Tapi apapun aktivitas kamu di sore hari ini, aku doakan semoga lancar ya teman Pro 2.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga. Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.
2: Pro 2 FM, sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.

0: siang-siang gini enaknya makan apa ya? Aha, nasi padang pakai daging rendang sama jeroan, enak kali ya. Pesen ah. Kayaknya biar komplit ada makanan penutup kali ya. Burger apa pizza? Oke deh, tinggal tunggu abang kurirnya datang.
1: Banyak bener pesenannya.
0: Iya nih, lapar.
1: Bahagia sih bahagia. Tapi inget, kamu adalah apa yang kamu makan.
0: Maksudnya?
1: Dih, gak nyadar ya? Barusan pesen makanan karbo plus junk food dan temen-temennya. Belum lagi minuman yang manis-manis tadi.
0: Salahnya di mana coba?
1: Ngeyel nih, kamu mau mati muda gara-gara pola makan berantakan?
0: Ih, ogah.

0: Pro2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro2 FM.
3: Sore ceria.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Radio 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman Radio 2. Dia tentunya di sore hari ini ditemani sama Rian ya teman Radio 2, dari jam 6 sampai dengan nanti di jam 12 malam. Dan seperti biasa di jam 6 ini itu akan ada lagu-lagu Islam teman Radio 2, yang tentunya sembari menunggu azan maghrib di pukul 18:27 waktu Indonesia Timur. Dan pastinya kamu yang beragama Islam siap ya untuk menunaikan ibadah sholat maghrib teman Radua. Ya mungkin ada yang baru pulang kerja, ada yang habis main, bersih-bersih lah, mandi segala macam untuk siap-siap untuk menunaikan ibadah sholat maghrib. Dan pastinya kamu yang lagi di jalan, lagi perjalanan pulang menuju tempat tujuan, tentunya hati-hati teman Radua. Apalagi di sore hari ini kendaraan sangat padat ya. Depan kantor RRI saja kendaraan lumayan padat lah teman Radua, tidak seperti biasanya. Oke, mungkin ada yang baru selesai olahraga, baru pulang kerja mungkin di jam 6 ini. Oke, saya hadirkan lagu Nuansa Islami teman Radio 2 sampai dengan di pukul 18:40 waktu Indonesia Timur.

0: Pro 2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Roda kehidupan akan terus berputar. Keadaan akan selalu berubah. Kadang di atas, kadang di bawah. Bahkan tidak sesuai dengan yang kita inginkan dan harapkan. Bersabarlah dan tetap berbaik sangka kepada Allah. Karena setelah kesulitan yang kita alami, Allah sudah menyiapkan sesuatu yang baik dan kemudahan untuk kita. Dan sebaik-baik ibadah adalah menanti kemudahan dengan sabar. Sebagaimana dalam surat Al-Insyirah ayat 5 dan 6 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Yang artinya, maka sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.
0: Pro 2 FM.

Februari ini seorang teman terbaik kamu. Cuaca saat ini teman kedua yaitu cerah dengan suhu 26 derajat Celcius dan kelembapan udara 78%. Nanti di jam 7 yang tentunya dilansir dari halaman resmi BMKG, perkiraan cuaca di jam 7 nanti teman kedua itu cuaca cerah dengan suhu 25 derajat Celcius dan kelembapan udara 83%. Dan tentunya di malam hari itu cuaca aman ya, cerah ya, di mana suhu dari 24 derajat Celcius sampai dengan 25 derajat Celcius dan untuk kelembapan udara itu 85% sampai dengan 89% teman radua. Ya di mana kita tahu tadi siang itu panasnya picak teman radua. Panas sekali ya, tapi tentunya di sore hari ini ya agak lumayan tidak terlalu panas lah teman radua. Oke teman radua, saya masih menghadirkan lagu nuansa islami sampai dengan di pukul 18.40 waktu Indonesia Timur. Dan sebagai pengingat, waktu azan maghrib di hari ini di pukul 18.27 waktu Indonesia Timur. Jadi bagi kamu teman radua yang beragama Islam, mulai mungkin mempersiapkan diri untuk menunaikan sholat maghrib. Jika masih dalam perjalanan, tetap utamakan keselamatan kamu dan semoga bisa segera tiba di tempat tujuan untuk melaksanakan ibadah teman radua. Mari kita manfaatkan waktu menjelang maghrib ini untuk menenangkan hati kita ya, memperbanyak doa dan zikir serta menyambut waktu sholat dengan penuh kekusyukan teman radua. Tetaplah bersama Perdua RRI Sorong di 96.7 lewat aplikasi RRI Digital dan website rri.co.id teman radua.

panggilan yang sempurna dan yang memiliki solat yang didirikan. Berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah zat yang tidak akan mungkin.

Mohon Redua, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk wilayah kota Sorong dan sekitarnya. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan atau sholat maghrib di hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Teman Redua, saya masih menghadirkan lagu nuansa islami sampai dengan di pukul 18.40 waktu Indonesia Timur. Teman Redua, tetap stay tune aja di Pro 2 RRI Sorong, teman terbaik kamu.

0: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Teman terbaik kamu.
3: Roda kehidupan akan terus berputar. Keadaan akan selalu berubah. Kadang di atas, kadang di bawah. Bahkan tidak sesuai dengan yang kita inginkan dan harapkan. Bersabarlah dan tetap berbaik sangka kepada Allah. Karena setelah kesulitan yang kita alami, Allah sudah menyiapkan sesuatu yang baik dan kemudahan untuk kita. Dan sebaik-baik ibadah adalah menanti kemudahan dengan sabar. Sebagaimana dalam surat Al-Insyirah ayat 5 dan 6 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Yang artinya, maka sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik.

Oke, teman Radua, sampai di sini saya hadirkan lagu Nuansa Islami dan tentunya kita akan melanjutkan dengan lagu-lagu pop Indonesia dan manca negara, teman Radua. Jadi saya hadirkan sampai dengan di jam 7. Nanti di jam 7 itu ada lagu pop Indonesia Timur yang bakal saya hadirkan sampai dengan di jam 8. Tentunya selamat menikmati di sore hari ini menjelang malam ya, teman Radua, di mana matahari turun pelan-pelan di sore hari ini. Dan mungkin ada beberapa teman Radua yang sedang beristirahat, baru sholat maghrib, atau mungkin masih di jalan. Hati-hati teman Radua, utamakan keselamatan kamu dan fokuslah dalam berkendara. Jangan emosi ya teman Radua, karena di sore hari ini tuh apa ya, kendaraan sangat padat di mana-mana. Mungkin ada yang baru keluar, mau cari makan ataupun sebagainya, teman Radua. Oke, teman Radua, tetap stay tune aja di Pro 2 RRI Sorong, teman terbaik kamu.

Dengan lagu-lagu asik di sore menjelang malam hari ini, ada informasi yang tentunya dilansir dari halaman resmi kami, yaitu rri.co.id Sorong Teman Radua, di mana tim Elang Polsek Sorong Barat berhasil mengungkap kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang dimana terjadi di wilayah hukum Polsek Sorong Barat dan mengamankan pelaku inisial S yang berusia 18 tahun di Jalan Wiku, Rufai, Kota Sorong, Papua Barat Daya pada hari Selasa di tanggal 21 Juli 2026. Terima kasih tim Elang Polsek Sorong Barat yang tentunya berhasil mengungkapkan kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Dan sebelumnya teman Radua, petugas itu menerima informasi mengenai keberadaan pelaku. Lalu Kapolsek Sorong Barat itu langsung memerintahkan untuk melakukan penangkapan terhadap pelaku yang kemudian digiring ke Polsek Sorong Barat untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Jadi dari hasil pemeriksaan tersebut, pelaku itu mengakui telah melakukan pencurian kendaraan bermotor bersama dua rekannya yang sekarang itu telah ditetapkan sebagai DPO, yaitu inisial RK dan FK teman Radua. Jadi pelaku juga telah mencuri 6 unit sepeda motor. Waduh, banyak itu kah? Jadi diantaranya itu satu unit motor Mio M3 warna merah hitam, terus satu unit motor Jupiter Z warna merah, satu unit motor Scoopy warna hitam, satu unit motor Mio M3 warna merah, satu unit motor Mio M3 warna merah hitam, dan satu unit motor Beat warna hitam, yang dimana dalam pencarian teman Radua yang telah ditemukan itu satu unit motor Mio M3 warna merah hitam, terus Jupiter Z, Scoopy, dan Mio M3 yang dalam pencarian, yaitu Mio M3 warna merah hitam, terus sama motor Beat teman Radua. Jadi hingga saat ini tuh petugas berhasil ya mengamankan 4 unit kendaraan sebagai barang bukti, sementara 2 unit lainnya itu masih dalam proses pencarian karena diduga telah dijual kepada pihak lain teman Radua. Ya, mudah-mudahan 2 unit lainnya itu ditemukan ya teman Radua, dan tentunya masih dalam pencarian. Sementara itu Kapolresta Sorong Kota yaitu Kombes Pol Amri Si Ahaan menyampaikan apresiasi kepada tim Elang Polsek Sorong Barat atas keberhasilan mengungkap kasus tersebut. Jadi Kapolresta juga menghimbau kepada 2 pelaku yang masih berstatus DPO alias daftar pencarian orang itu agar segera menyerahkan diri. Jadi saat ini penyidik Polsek Sorong Barat masih terus mengembangkan kasus tersebut ya, guna mengungkap kemungkinan adanya tindak pidana lain serta memburu kedua pelaku yang masih buron teman Radua. Mudah-mudahan pelaku curian bermotor tersebut itu ditangkap ya teman Radua dan diproses sesuai hukum, dan tentunya itu jadi pengingat buat kita kalau memarkir kendaraan jangan sembarang-sembarang ya teman Radua, ya mungkin bisa cari tempat rame. Jangan sampai kamu itu parkir di tempat-tempat sepi, apalagi di malam hari depan rumah kamu, yang mungkin antisipasi kendaraannya dimasukkan dalam rumah atau mungkin dalam pagar ya teman Radua.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Seorang teman terbaik kamu, buat kamu yang mungkin suka hobi olahraga, teman radua sekaligus ingin berbagi kepada sesama, kamu itu bisa mengikuti Chris Torang Koloran 5K 2026, teman radua. Jadi kegiatan ini tuh apa ya, mengajak masyarakat Papua Barat dia Papua Barat Daya untuk menikmati lari santai sambil mendukung gaya hidup sehat ya, teman radua, dan tentunya berbagi kepada sesama dan mengenal kemudahan transaksi digital menggunakan Kris. Kris Kak Kris ya, teman radua maksudnya. Jadi acaranya Kris Torang Koloran 5K 2026, yang saya lihat di Instagram itu acaranya di hari Sabtu ya, teman radua, di tanggal 25 Juli.

2026. Dan untuk acaranya itu di halaman kantor wali kota Sorong, teman Radua. Jadi pastinya kalian harus daftar dulu ya sebelum acara teman Radua di tanggal 25 Juli 2026 di jam 6 waktu Indonesia Timur. Jadi pendaftarannya itu di tanggal 23, oh berarti di hari ini tadi ya, sampai dengan di tanggal 24 Juli 2026. Berarti tadi itu sudah buka dari jam 2 siang sampai dengan selesai. Di mana hari ini tuh kuotanya hanya disediakan katanya 225. Dan untuk kloter keduanya kalian bisa mendaftar di hari Jumatnya teman Radua di tanggal 24 Juli 2026. Dan untuk pendaftarannya itu di jam 9.30 waktu Indonesia Timur di pagi hari. Berarti agak tempo ya dibandingkan hari ini teman Radua dengan kuota 225 antrian. Waduh, berarti total keseluruhan kalau digabung ya pesertanya itu hanya 450 teman Radua. Mungkin besok kamu datang jam 8 untuk daftar. Jam 8 pagi itu kayaknya sudah lumayan rame sih teman Radua, karena tadi siang saya pergi jalan-jalan ke sana itu jam 1 itu orang sudah mulai padat di antrian. Jadi tentunya teman Radua, untuk cara pendaftarannya kami tuh bisa melakukan donasi minimal 50.000 melalui Kris yang telah disediakan. Jadi seluruh hasil donasi akan disalurkan melalui kerjasama dengan Rumah Ibadah dan Basnas untuk mendukung kegiatan sosial kemasyarakatan. Dan pastinya setelah mendaftar kalian tuh bisa mendapatkan respek eksklusif ya teman Radua. Tadi saya juga daftar itu dapat apa ya? Dapat baju warna putih, keren sekali. Terus dapat snack, terus nomor apa namanya itu yang kalau orang biasa lari itu ya nomor dada lah istilahnya. Terus dapat warna-warninya itu buat nanti kalau orang teman Radua, dan lumayan padat tadi saya antri. Jadi buat kamu yang pengen ikut besok masih bisa daftar, itu kuotanya ingat 225, kayaknya harus agak tempo sih buat antrinya teman Radua. Jadi pastinya juga Kris Torang Koloran 5K 2026 itu bukan hanya menghadirkan olahraga ataupun Kris Torang Koloran 5K ya teman Radua, tapi beberapa kegiatan lainnya itu ada, kayak UMKM itu aja juga ada di sana. Terus ada nanti ada konser juga teman Radua di tanggal 25 Julinya. Terus tadi juga ada seminar public speaking. Dan tentunya masih banyak lagi. Untuk informasi lebih lanjutnya kalian bisa ceklah di Instagram Bank Indonesia Papua Barat. Dan tentunya sudah acaranya sudah mulai ya dari tanggal 23 ini teman Radua. Kalau kalian penasaran itu bisa cek di Instagramnya. Itu tadi saya buka story-nya juga. Itu kegiatannya ramai sekali ya yang ada di seputaran kantor wali kota Sorong atau kantor gubernur Papua Barat Daya teman Radua.

0: Segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Wajah-wajah yang kehilangan harapan. Anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar terpaksa mengemis untuk bertahan hidup. Kemiskinan merampas masa depannya. Kemiskinan adalah lingkaran setan yang sulit untuk diputuskan. Kurangnya pendidikan menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Mari kita bergerak bersama untuk memutus rantai kemiskinan.

0: Asik, akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai. Ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka sapu hatimu. Ih, berang apa nih? Ih, berang apa nih? Ini pantai kah bukan nih? Masa ada bungkus mie instan?
1: Hah?
0: Botol-botol minuman apa ini? Ih.
2: What?
0: Ih, ada pupuk bayi lagi. Ih. Bisa mandi di pantai ke kolam sampah kah ini?
2: Oh no.
3: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai. Karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna, serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal akan keindahannya, bukan karena

0: belajar bahasa Inggris? Sekarang saatnya lebih seru. Mau nambah kosakata? Lebih percaya diri ngobrol pakai bahasa Inggris? Sampai ngobrol langsung bareng narasumber inspiratif? Semuanya ada di English Corner. Setiap hari Jumat pukul 17 waktu Indonesia Timur, hanya di RRI Pro 2 Sorong 96,7 FM, teman terbaik kamu. Ada 5 segmen seru nih di setiap pekannya. Ada Word of the Day, kenalan dengan 3-5 kosakata populer, lengkap dengan cara pengucapan dan contoh penggunaannya. Ada English in Real Life, belajar lewat simulasi percakapan sehari-hari yang praktis, santai, dan mudah dipraktikan. Ada Challenge Time, saatnya uji kemampuanmu lewat game dan juga tantangan interaktif yang seru. Ada Youth Talk, obrolan inspiratif bareng narasumber muda dari berbagai bidang. Ada Speak Up, kirim voice note terbaikmu dan tunjukkan kemampuan berbahasa Inggrismu. Suaramu bisa diputar langsung di udara. English Corner, bukan sekedar program belajar bahasa Inggris, tetapi berani berbahasa Inggris yang menghubungkan anak muda Indonesia dari Sabang sampai Merauke. English Corner, every Friday at 5 p.m. Only on RRI Pro 2 Sorong, 96.7 FM. Speak more, fearless.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
3: Pro 2 RRI Sorong, teman terbaik kamu. Terima kasih teman Pro 2 buat kamu yang sudah stay ataupun yang baru bergabung di Pro 2 FM di 96,7 ataupun di aplikasi RRI Digital dan website rri.co.id teman Pro 2. Sebelum kita lanjut dengan lagu pop Indonesia Timur teman Pro 2, ini mana ada informasi dari Sorong Selatan yang dimana kemarau panjang yang terjadi akhir-akhir ini itu menyebabkan kekeringan di sejumlah wilayah Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat Daya. Khususnya di wilayah distrik Konda, masyarakat mulai mengalami kesulitan untuk mendapatkan air bersih. Kepala distrik Konda yaitu Lukas Ani kepada RRI pada hari Rabu di tanggal 22 Juli 2026 menyampaikan kemarau panjang yang terjadi itu menyebabkan masyarakat di Kampung Konda dan Kampung Uamar GG itu mengalami kesulitan untuk mendapatkan air bersih. Dikatakan bahwa sumber-sumber air bersih yang selama ini digunakan masyarakat beberapa hari belakangan ini kering dan masyarakat sangat sulit mendapatkan air bersih. Melihat situasi demikian, dirinya bersama masyarakat mencoba memelusuri hutan sekitar untuk mencari sumber air bersih lain teman Pro 2. Jadi untuk itu masyarakat mengharapkan perhatian dari pemerintah daerah khususnya OPD teknis bisa segera meringankan langkah untuk membantu masyarakat teman Pro 2. Jadi itu ya informasi dari Teminabuan teman Pro 2 alias di Sorong Selatan. Ini mana kita tahu teman Pro 2

Gimana berdasarkan pemantauan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, di mana sekitar 73% wilayah Indonesia itu telah memasuki musim kemarau, dengan puncak musim kemarau diperkirakan terjadi pada Agustus sampai dengan September 2026. Jadi fenomena El Nino ini tuh masih aktif ya, diperkirakan membuat durasi kemarau tahun ini tuh lebih panjang dan kering dari biasanya, teman Radua. Jadi adapun kondisi dan dampak musim kemarau 2026, di mana potensi kekeringan itu BMKG telah mengeluarkan peringatan dini ya, kekeringan meteorologis dengan status waspada siaga di beberapa wilayah di Indonesia, dan juga durasi dan sifat, di mana BMKG memprediksi musim kemarau tahun ini akan lebih kering dan berlangsung lebih lama dari kondisi normalnya. Tentunya kita harus menghemat ya penggunaan air bersih, menggunakannya dengan lebih bijak, tidak melakukan pembakaran lahan atau membuang sampah sembarangan, guna mencegah kebakaran hutan dan lahan, dan tentunya membatasi aktivitas di luar ruangan pada siang hari ya, jika memungkinkan, untuk menghindari dampak langsung cuaca panas, teman Radua.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Baru 2 FM teman terbaik kamu masih ditemani sama Rian pastinya dengan lagu Indonesia Pop Timur teman Radua. Sebelum kita lanjut di lagu terakhir ada informasi yang masih sama dilansir dari halaman resmi kami yaitu rri.co.id Sorong yang dimana Dinas Sosial Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak P3A Provinsi Papua Barat Daya itu menggelar peringatan Hari Anak Nasional 2026 ke-42 dengan jalan santai di kawasan Pantai Reklamasi Kota Sorong pada hari Kamis di tanggal 23 Juli 2026. Jadi hari ini teman Radua itu Hari Anak Nasional teman Radua di seluruh Indonesia. Jadi peringatan ini itu ditetapkan melalui keputusan Presiden nomor 44 tahun 1984 untuk menggugah kepedulian dan partisipasi seluruh elemen bangsa dalam menjamin pemenuhan hak anak serta memberikan perlindungan dari berbagai ancaman teman Radua. Jadi kegiatan yang dilaksanakan di Pantai Reklamasi Kota Sorong tadi pagi teman Radua, kegiatan tersebut itu diikuti ratusan pelajar tingkat SD dan SMP se-Kota Sorong dan dihadiri Wakil Gubernur Papua Barat Daya Ahmad Nasrau, Ketua Tim PKK PBD Orpa Susana Kambu, Ketua BKOW Provinsi Papua Barat Daya Ida Priyani dan Forkopimda Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya. Jadi kegiatan tersebut itu diawali dengan jalan santai bersama memutari kawasan Pantai Reklamasi Kota Sorong dan dilanjutkan dengan senam anak sehat. Jadi Wakil Gubernur Papua Barat Daya Ahmad Nasrau itu mengajak seluruh elemen masyarakat menjadikan peringatan Hari Anak Nasional 2026 sebagai momentum memperkuat perlindungan terhadap anak bukan sekedar kegiatan seremonial. Jadi Ahmad Nasrau menyampaikan ucapan selamat memperingati Hari Anak Nasional ke-42 yang jatuh pada 23 Juli 2026. Menurutnya anak merupakan aset bangsa sekaligus generasi penerus yang akan menentukan masa depan Indonesia khususnya Papua Barat Daya. Ia menegaskan perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama mulai dari orang tua, guru, pemerintah hingga seluruh pemangku kepentingan. Menurutnya setiap anak harus mendapat jaminan keamanan dan terbebas dari berbagai bentuk kekerasan, intimidasi maupun perundungan atau bullying baik secara fisik maupun psikis teman Radua. Wakil Gubernur juga mengaitkan pembangunan sumber daya manusia Papua Barat Daya dengan 3 prioritas percepatan pembangunan Papua yaitu Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif. Dia menjelaskan Papua Sehat berarti memastikan setiap anak tumbuh dengan kondisi kesehatan yang baik, bebas stunting, gizi buruk, polio, dan penyakit lainnya. Setelah itu pemerintah harus memastikan seluruh anak memperoleh akses pendidikan yang layak hingga ke pelosok kampung melalui konsep Papua Cerdas. Nah selanjutnya melalui Papua Produktif, generasi muda yang telah menyelesaikan pendidikan itu diharapkan kembali ke daerah asal untuk membangun Papua Barat Daya. Dan tentunya Wakil Gubernur Papua Barat Daya Ahmad Nasrau itu berharap Hari Anak Nasional itu menjadi pengingat bagi seluruh pihak untuk menghadirkan lingkungan yang aman, sehat, dan mendukung tumbuh kembang anak menuju Indonesia Emas 2045. Selamat memperingati Hari Anak Nasional yang diperingati setiap tanggal 23 Juli 2026, teman Radua.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
3: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
2: Emangnya nggak capek, Bu?
3: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
2: Emang ngaruh, Bu?
3: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
2: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
3: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
2: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
3: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
2: Waduh, ibu mau jatah juga.
4: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.
0: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
5: Lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
6: Hah? Kenapa?
5: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
6: Hah?
5: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
6: Hah? Apaan sih?
7: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
6: Hah?
8: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.
9: Waktunya jaga malam.
10: Jangan galau malam-malam.
0: Pro 2 FM.
11: Jangan galau malam-malam.
12: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kita masuk di jaga malam, teman Pro 2. Jangan galau malam-malam. Waktunya sudah menunjukkan di jam 8:18 waktu Indonesia Timur di malam hari ini. Dimana mungkin buat kamu yang masih bekerja, sedang belajar, lembur, atau mungkin masih dalam perjalanan, tetap semangat ya teman Pro 2. Semoga malam hari ini berjalan lancar dan penuh dengan hal-hal yang baik. Buat kamu yang sedang menikmati waktu bersama keluarga atau sahabat, semoga malam ini itu terasa hangat ya dan menyenangkan ya teman Pro 2. Dan mungkin ada yang sendirian, tenang saja teman Pro 2, malam ini kamu tidak sendirian karena Rian akan menemani kamu sampai dengan di jam 12 malam. Seperti biasa, nanti ada deretan lagu-lagu terbaik, informasi menarik, dan pastinya nanti di jam 9 itu ada obrolan seru yang dimana nanti ada musisi yang bakal jadi narasumber di Pro 2 RRI Jakarta, dan tentunya kita relay dari Pro 2 RRI Jakarta teman Radua di jam 9 sampai dengan di jam 10 malam. Oke teman Radua, jangan kemana-mana, tetap stay tune aja di Pro 2 RRI Sorong di 96,7 ataupun di aplikasi RRI Digital dan website rri.co.id. Jangan lupa makan malam teman Radua. Saya ingatkan jangan sampai kamu keasikan kerja, keasikan nongkrong, ngopi, tapi lupa makan malam. Waduh, bisa-bisa asam lambung naik dan mah kamu juga naik teman Radua.

Erin, seorang teman terbaik kamu. Terima kasih teman Pro2 buat kamu yang sudah stay ataupun yang baru bergabung di Pro2 FM di 96.7 lewat aplikasi RRI Digital dan website rri.co.id. Kita bicara tentang film teman Pro2. Ada salah satu film yang mungkin lagi ditunggu-tunggu di seluruh dunia, mungkin termasuk kamu juga, di mana Avengers Doomsday itu akan menjadi sequel dari film Avengers Endgame teman Pro2. Jadi produksi Marvel Studio itu distribusi oleh Walt Disney Studio teman Pro2. Jadi film ini tuh berbasis dari komik Avengers dan disutradarai oleh duo bersaudara yaitu Joey Russo dan Anthony Russo. Dan film ini tuh dibintangi oleh Robert Downey Jr., Chris Hemsworth dan Pedro Pascal. Jadi Avengers Doomsday akan menjadi film ke-39 di Marvel Cinematic Universe atau MCU teman Pro2 yang akan rilis di tanggal 18 Desember di Amerika Serikat. Jadi Joey Russo, yang dimana Joey Russo ini tuh sutradara ya film Avengers ini teman Pro2. Dia tuh bilang inspirasi dari film ini tuh berasal dari kecintaannya dari sebuah komik teman Pro2. Jadi film ini sendiri direncanakan penayangan di Indonesia itu pada Desember 2026, ingat tuh teman Pro2. Tapi tanggalnya itu belum pasti teman Pro2. Nanti kita update lagi. Tapi kalau yang pastinya itu di 18 Desember di Amerika Serikat. Tapi kalau di Indonesia nggak tahu itu tanggal berapa, belum ada beritanya teman Pro2. Nanti kita tunggu aja sih. Dan tentunya kehadiran cuplikan film ini tuh menjadi perbincangan hangat di para penggemar Marvel Cinematic Universe ya teman Pro2, di mana film ini tuh akan menjadi bagian krusial fase 6 MCU yang menjadi permulaan cerita Avengers Secret Wars. Dan tentunya untuk trailernya sendiri kalian bisa lihat itu durasinya 3 menit di YouTube teman Pro2, YouTube resminya Marvel. Cari aja Avengers Doomsday Trailer, itu muncul. Dan dia itu merilisnya pada tanggal 20 Juli 2026. Dan tentunya kita tunggu aja, harus sabar. Berapa bulan lagi sih teman Pro2? Ini kan bulan Juli ya, berarti kurang lebih 5 bulan lah. Itu kayaknya cepat sih teman Pro2. Buka mata lagi, tutup mata, terus buka mata, itu sebulan Desember teman Pro2.

Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

R2 ini seorang teman terbaik kamu, teman R2. Rupiah masih mengalami tekanan dari mata uang dolar Amerika Serikat sepanjang hari ini, teman R2. Dimana berdasarkan data dari Bloomberg, pada penutupan perdagangan, rupiah turun 0,11% atau 19 poin menjadi 17.936 per dolar Amerika Serikat. Analis pasar uang Ibrahim As-Suibi mengatakan pengaruh faktor eksternal masih menjadi mendominasi pergerakan mata uang, utamanya perkembangan konflik di Timur Tengah, bukan hanya antara Amerika Serikat dan Iran, tapi juga antara Yaman dan Arab Saudi, teman R2.

teman Redua, masih ditemani sama Rian pastinya. Yang gimana nanti di jam 9 malam kita akan bergabung dengan Pro2 RRI Jakarta. Kita akan mengikuti musik live chat teman Redua. Dan kali ini narasumbernya banyak sekali ya. Ada dua Kens, ada juga Rachel Olivia Dimansia, ada Rio Laskart, ada Vanessa Z, ada Sharla Marts. Waduh, jadi rame di Pro2 RRI Jakarta. Ya, di mana kita relay sampai dengan di jam 10 malam teman Redua. Nanti saya akan balik di jam 10 malam teman Redua. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune aja di Pro2 RRI Sorong di 96.7 atau lewat aplikasi RRI Digital dan website rri.co.id.

0: Pro 2, waktunya Info Pro 2 bareng sama gue, Edi Tama.
1: Info Pro 2.
0: Harry Styles membatalkan konsernya di Sao Paulo pada tanggal 21 Juli kemarin akibat gangguan kesehatan mendadak. Para pemegang tiket akan menerima pengembalian dana sepenuh secara otomatis dari pihak penyelenggara. Jadwal konser berikutnya dipastikan tetap berjalan sesuai rencana dalam rangkaian tour global.
1: Info Pro 2.
0: Informasi yang kedua datang dari Melanie Kisome atau Melsi yang resmi menikah dengan model asal Australia, Chris Dingwall dalam upacara intim di Cumbria pada tanggal 18 Juli 2026. Pasangan yang berkenalan lewat aplikasi kencan raya ini sebelumnya telah melangsungkan pernikahan sipil di Australia. Melsi menggunakan gaun rancangan Victoria Beckham yang turut dihadiri oleh rekan Spice Girl seperti Emma Bunton, Gary Halliwell Horner dan juga Mel B.
1: Info Pro 2.
0: Mariah Carey merayakan di gara-gara album kelimanya Daydream dengan merilis Daydream 30th Anniversary Edition pada hari Jumat 17 Juli 2026 melalui berbagai layanan streaming. Album yang awalnya dirilis pada tahun 1995 itu pernah menduduki puncak Billboard 200 selama 6 minggu dan telah meraih sertifikasi 11 kali platinum. Dalam edisi anniversary ini, ia juga untuk pertama kalinya membuka sesi penulisan pribadi untuk lagu I Am Free bersama Walter Afanasieff dan juga Melt Away bersama Babyface.
1: Info Pro 2.
0: Well, itu dia Info Pro 2 malam hari ini dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM.

Selamat datang di Music Live Chat MLC bareng sama gue, tentunya nemenin lo di 1 jam ke depan tentunya ya. Yes, malam hari ini spesial sekali, walaupun malam hari ini edit sendirian ya di sini ya, tapi tenang aja. Edit bakal datengin musisi-musisi yang rame sekalian di malam hari ini, karena nanti ada berapa ya? 1 2 3 4 5. Banyak dah. Kita bakal seru-seruan di hari ini tentunya teman bro 2. Jadi buat kamu yang mungkin di hari ini sedang mengalami hari yang mungkin kurang menyenangkan tadi ya, dari pagi sampai sore, tenang aja. Malam hari ini bakal seru-seruan. Kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama idola-idola kamu semua teman bro 2. Banyak deh, kalau lu mungkin udah ngecek sosial medianya, Instagramnya Pro 2 FM, pasti udah tahu siapa aja yang akan datang di malam hari ini eh. Pokoknya nanti kita bakal absen. Dan buat kamu semua yang pengen absen juga boleh banget, pengen nanya juga boleh, langsung bisa drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105 tentunya. Alright, gue bakal balik lagi setelah ini barengan sama banyak orang. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus di Pro 2 FM, daerah kamu, Pro 2 FM favorit kamu, tentunya di MLC Music Live Chat.

0: Yes, balik lagi di MLC Music Live Chat. Dan malam hari ini Edi udah gak sendirian karena tiba-tiba Edi digeruduk.
1: Wow.
2: Kalau kita nggak apa-apa.
1: Kalau mereka?
0: Ayo.
2: Dipertanyakan nanti.
0: Bener.
2: Oh boy. Bye.
0: Boy.
2: Oh boy senior.
0: Aduh. Ini ada apa ini malam-malam rame-rame di mari? Ada apa nih? Ngapain nih? Rame-rame.
2: Kita mau huru-hara. RRI Pro 2. Di malam hari ini. Ini malam apa sore sih?
0: Ini masih malam sore. Dong.
2: Udah sore malam lah, dong. Masih jam 7.
0: Ayo sedap. Malamnya jam berapa tuh?
2: Malamnya jam 12 baru malam.
1: Ini pagi banget buat kita, ya ampun.
0: Waduh.
2: Kita masih baru hangat-hangatnya.
0: Ah, bener. Kehidupan musisi ya.
1: Aku baru menyala loh ini.
2: Iya, dari tadi ya, Kak, baru menyala sekarang.
3: Iya. Rambung ke harga bebek.
0: Oh, iya, waduh. Nyapunya gimana ya?
2: Mulut kita blur.
0: Aduh. Gimana nih kabarnya malam hari ini?
2: Luar biasa.
4: Alhamdulillah.
0: Wow, ini kompak ya. Walaupun dari pagi kadang udah keliling-keliling tadi dari Kebon Sirih, ke Ragunan, ke sini lagi.
2: Kita udah ngukur jalanan Jakarta saya.
0: Oh, keren.
4: Terus tadi udah dikasih asupan cilok Mas Kumis di depan.
1: Sumpah, aku baru mau ngomong, soalnya ini masih ada ciloknya. Ini
2: kenalin cilok rasut ya. Itu baju
1: semua.
2: Dan
1: ini
2: baju juga kena
1: sosial. Iya juga nih, guys.
0: Ya Allah, tadi sempat jajan cilok dulu.
2: Iya,
1: di depan.
4: Mas Kumis di pintu masuk. Terus yang jualannya kumisnya enggak ada.
0: Aduh.
2: Jadi dia kumisnya hoax.
0: Kumisnya hoax. Jangan-jangan kumisnya cilok ya, ada kumisnya.
2: Enggak ya. Memang ada sedikit.
0: Aduh. Kok serem. Aduh, gokil, seru banget. Malam hari ini rame-rame nih. Kita absen dulu kali ya.
2: Boleh.
0: Absen dulu. Ada siapa aja nih?
1: Ada Rahel Olivia di sini.
0: Halo. Selanjutnya
2: ada Cecil dari Second Chance di sini. Halo.
1: Ada Sharla dari Kalimantan.
0: Gak gitu dong. Sharla Kalimantan.
1: Sharla. Gitu dong.
0: Halo Sharla, lanjut. Hai. Yang belakang nih.
5: Halo, saya Tommy Boli dari Second Chance.
0: Halo.
6: Halo, aku Rula Skat dari
0: terakhir.
4: Halo, aku Dimansyah dari Tangsel.
2: Tangsel Prat.
0: Bilangnya sukanya anak mana? Jakarta. Alias Tangsel. Benar. Aduh, malam hari ini seru banget. Ada rame-rame berenam malam hari ini. Ya walaupun Second Chance mungkin belum lengkap ya malam hari ini belum bisa.
2: Ya, karena Febri berhalangan hadir.
0: Betul.

0: Tapi gak apa-apa, tidak mengurangi keseruan, keseruan tentunya. Karena malam hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama mereka. Buat kamu teman Pro 2 yang mau bertanya-tanya, boleh langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp tentunya nih. Anyway, hari ini kan bertepatan dengan Hari Anak ya.
1: Iya, kita kan anak-anak, makanya kita aduh, kesini.
0: Oh gitu.
1: Iya,
0: oh gitu.
1: Kami diundang karena kami anak-anak.
2: Anak Sarla.
1: Iya, anak Dima.
0: Berapa sih umurnya, berapa sih?
1: Kami rata-rata 5-6 tahun kan. Oh.
0: Rata-rata ya.
1: Berapa puluh tahun yang lalu sih.
0: Benar-benar. Tapi gue mau ngajak throwback sedikit ke zaman-zaman dulu masih kecil, okay, gitu kan.
1: Kalian tapi tuh... kalau Raja nggak pernah kecil langsung gede dia.
0: Iya, aduh. Kok nge-skip? Kok ya, time skip gitu?
3: Ya di-download.
0: Berarti tiap malam update. Tapi gimana masa kecil kalian tuh apa? Maksudnya bahagia kah? Atau mungkin kalian orang yang pendiam atau gimana nih?
1: Kalau aku sih pendiam ya.
0: Wah, percaya sih.
1: Aku introvert.
0: Wah, percaya sih.
1: Introvert. Jadi kalau misalnya kebanyakan orang tuh aku anxiety.
0: Aduh.
4: Dari yang apa ya?
1: Apa?
3: Dari yang sudah.
0: Aduh, lagu. Kalau Rachel gimana nih kecilnya? Bingung enggak kecilnya tuh, bingung juga enggak?
4: Enggak dong.
0: Oh enggak ya? Bingung, oh enggak.
4: Bahagia, okay. Bahagia.
0: Oh bahagia. Oh berarti pas gede enggak bahagia nih?
4: Salah jawab kan. Bahagia juga kok.
0: Oh bahagia juga. Iya. Aman ya. Kok bikin dialingin?
4: Cari aman.
0: Kalau Rio gimana Rio?
5: Kalau aku bahagia. Cuman yes, emang dari kecil kayak udah diisi kegiatan apa? Cuman nyanyi aja. Oh, gitu.
4: Kira dari kecil diisi petamak.
0: Oh iya benar.
4: Iya, bahan bakar.
0: Benar.
4: Bakarannya bagus.
0: Benar. Kalau di Mansia, kecilnya tuh ngapain aja sih pas kecil?
3: Kalau kecil,
1: aku takut kalau dia yang jawab.
0: Kenapa gitu?
1: Iya, dia nggak pernah kecil. Bener.
3: Kayak anak kecil pada umumnya aja sebenarnya.
1: Emang okay. Umumnya apa? Ya,
0: umumnya
1: apa?
0: Umumnya gimana?
1: Contohnya ya, apa?
3: Main mandi hujan, gitu. Mandi pantai. Okay. Iya kan? Saya orangnya dua.
0: Gak usah ditanya satunya siapa ya. Gak usah ditanya satunya siapa. Oke.
3: Ya pada kayak anak kecil pada umumnya aja lah. Main kelereng. Pukul anak tetangga.
0: Jangan dong. Maksudnya ini kan mainan bantal ini, perang guling.
3: Enggak, iya, main pukul-pukulan itu des kepalanya naik des.
0: Oh iya, benar-benar. Oh iya benar.
3: Ya, daripada berlama-lama kita sarankan kepada kakak atau ibu bayi.
0: Kakak Tommy, kecilnya main apa nih kecilnya?
6: Mungkin agak mirip ya, karena juga di timur tinggalnya di pinggir pantai gitu. Mm-hmm. Di belakang dapur udah air laut, jadi ya habis pulang sekolah kita udah berendam aja. Selfie-selfie sama hiu, gurita, udah kita lakukan dari kecil.
1: Iya, FYI buat yang belum tahu, dulu Tommy ini dulunya nelayan sebenarnya.
6: Wow, amazing.
0: Baru mau bilang, oke di pik ya, di belakang pantai gitu ya.
1: Dia nelayan tangkap ikan sapu-sapu tapi.
0: Waduh.
6: Jangan. Amit-amit. Aku mau ngomong lagi cilokan tadi enggak. Cilokan tadi enak.
0: Enak ya.
4: Kayaknya enggak sapu-sapu kok.
0: Enak.
4: Ayam ya.
0: Ayam benar.
1: Enggak ada amis-amisnya apa.
0: Benar. Kalau Sarla, kecilnya ini makan apa sih?
4: Makan apa ya? Sampai sekarang sih jujur masih kecil ya.
1: Enggak pernah besar dia.
4: Enggak pernah besar aku enggak.
0: Aduh.
1: Kalau itu apa putih-putih itu?
4: Fobia by the way.
1: Makan putih-putih apa itu? Apa? Yang dari apa, pohon itu loh.
0: Apa?
1: Ada di Kalimantan.
4: Lapas.
3: Getah karet.
0: Bukan.
1: Jadi makan dong. Sagu ya.
0: Ulat sagu.
1: Yang panjang-panjang itu loh diambil
4: tembikar.
0: Tembaga beda lagi.
4: Dalam kayu itu ya.
1: Tembilu. Kau yang orang Kalimantan.
4: Aku tapi bukan orang Dayak.
1: Oh gitu.
3: Kirain dari serat pohon karet gitu kan. Kirain serat pohon karet dikasih gula jadi babol.
4: Babol. Kamu apa? Kita ini udah seharian kayak gini-gini terus.
0: Paham kok. Paham.
1: Kayaknya yapping banget dari tadi.
6: kalian enggak menghargai Rio nih, mau bilang ini tembiluk. Tembolok. Tembolok. Aku mikir setengah mati apa ya kok double chin ya. Oh, tembolok. Lumayan usaha yang bagus Rio.
0: Nice try. Balik ke Sarla, kan kecilnya di Kalimantan berarti kan? Di Samarinda berarti. Apa makanan favorit pas kecil lu di sana apa?
4: Makanan favorit aku udang.
0: Udang keju.
4: Udang keju. Sambal udang, sambal goreng.
0: Sambal
4: goreng. Tapi udangnya udang sungai di sana.
0: Oh, wow, bedanya apa sama udang laut?
4: Enak banget. Apa ya?
0: Kalau bedanya di sungai, awas aja ya.
4: Rasanya ada sungai-sungainya.
0: Wah, masa sih? Oh, rasanya jadi, nyungai banget ya.
4: Nyungai banget asli. Udangnya ngudang
1: tanah-tanahnya ya.
4: Tanahnya nanah banget. Nanah.
3: Oh, kalau udang di laut itu kulitnya rada ten dikit.
0: Oh, benar.
3: Kalau di laut itu karena pepohonan jadi
0: rimbun ya.
3: Rimbun ya.
0: Oke, oh gitu.
4: Ya, gitulah. Dijawab aja sama teman-teman saya.
0: Iya, benar. Tolong dicek lagi informasinya ya nanti ya.
1: Pasti enggak akan ada yang benar.
0: Benar. Tapi kalian berarti apa? Satu manajemen ya berarti.
4: Iya, betul.
0: Satu manajemen. Berarti enggak ini doang dong pertama kali ketemu dong.
1: Enggak dong. Kita udah ribuan kali kita.
0: Waduh.
1: Ada yang baru pertama kali ketemu.
0: Oh iya benar.
1: Ini ya, masih ada ospek.
0: Oh iya benar.
3: Kita sudah 3 kali ketemu hari ini ya. Iya ya. Jadi ini pertemuan ketiga. Iya, betul. Di hari ini.
0: Hari ini benar. Enggak salah sih.
6: Dia takut dia mulai panik.
0: Bener-bener. Tapi gue pengen tahu dong first impression masing-masing nih. Ini mungkin dari yang paling muda dulu kali ya ngelihat. Ngelihat.
6: Oh, yang paling muda.
1: Oh, lu. Yang paling muda dulu.
4: Aku. Oh, aku. Aku.
0: Gimana?
1: Kalau aku pertama kali ketemu mereka itu apa ya?
6: Mereka siapa?
1: Yo kalian semua ini loh.
6: Kamu.
1: Nah, pertanyaannya kan kalian semua ini.
0: Iya.
1: Nice.
0: Okay.
1: Langsung senyum, sapa, salam.
0: 3S. Bagus.
1: Langsung senyum, sapa, salam. Jadi bisa langsung klik gitu.
0: Okay.
1: Kan ada yang baru ketemu diem-diem gitu.
0: Siapa tuh?
1: Enggak tahu.
0: Ya.
1: Pokoknya kalau dia diem, gua diem.
0: Oh, emang orangnya harus diajak ini duluan ya. Bener. Kalau dari Rachel ketemu.
1: Oh, baca sih. Pegang maksud gue. Udah malam
0: ya guys.
4: Aduh. Ya. Kalau aku ketemu sama Kacala sama Kadiman tuh di Idol.
0: Oke.
4: Okay. Satu season.
0: Satu season bener.
4: Langsung klop ya Kacala ya.
1: Iya. Dia soalnya orangnya melalang buana banget kayak.
3: Emang iya. Emang iya.
4: Semua.
3: Emang iya klop banget. Emang iya.
4: Sebelah stop. Semua orang tuh maksudnya kayak dia tuh nyamperin satu persatu.
1: Kalau kan tapi ngobrol. Aku dia itu pendiam banget kan?
3: Iya, kamu sambil koprol kan.
0: Diam koprol.
4: Kamu diam sih. Tapi badan kamu yang bergerak. Loh, untung mengganggu orang.
0: Benar.
4: Terus kalau sama Kak Caya sama Kak Tommy, itu di mana kita ketemu? Di SMN ya?
1: Biasanya di kantor.
4: Kita ketemu.
0: Oke. Gimana ketemu Kak Cecil gimana pertama?
4: Memang setelan udah begini. Emang udah heboh.
1: Udah kayak jaga image kayak halo.
0: Wow.
4: Oke.
1: Iya udah manner banget gue kayak halo.
6: Aku sangat tenang sekali kan.
4: Oh, wow.
0: Tenang apa nih?
1: Tenang barang aku. Kau bilang kau tenang.
6: Kan belum diomong, belum dibilangin.
4: Aduh, iya sangat tenang. Seperti rambutnya tenang.
1: Iya, rambutnya tenang juga ya.
0: Tenang.
4: Guys, kita sama rambutnya.
0: Oh iya benar.
4: Oh ya, enggak.
0: Kenapa kok enggak?
4: Enggak, ke distrik sama Kak Dimas, main nyanyi tadi.
0: Oke.
4: Terus kalau sama Kak Rio, baru hari ini?
0: Iya,
4: bareng.
0: Nah, gimana tuh? Tadi kayaknya gue juga sempat lihat udah bikin konten bareng.
4: Eh?
0: Iya kan?
4: Oh, dilihat.
0: Udah lihat dong.
4: Udah like, komen.
0: Udah. gimana ketemu Rio?
4: Langsung klop sih ya, Kak. Terus tadi tidur sih di mobil. Pelor.
0: Pelor, benar-benar. Kalau ke Dimansyah?
4: Udah tadi.
0: Oh udah ya?
4: Udah. Di Idol bareng.
0: Alright. Kalau dari Sarla nih, Sarla dulu.
4: Salah, Kacalah.
2: Kalau aku sama, kalau Bang Diman sama si Celi itu ketemu di Idol kan. Apa first impression aku terhadap kalian ya?
4: Kamu menamai aku Celi, kenapa?
0: Oh iya, kenapa tuh?
2: Karena kayak lucu aja, adik. Jadi
4: salah, kamu bilang aku cerewet sekali. Oh, Celi.
2: Kok dia
0: namanya
2: dia lupa?
0: Gimana?
4: Baru berarti kan tandanya kamu gak ceret-ceret banget, Cel. Oh, ceretan kamu.
2: Sama aja.
4: Ya karena itu, jadi okay. Makanya aku namain dia Celi.
0: Oke, kalau sama Diman sih ya?
6: Ayo, Celo.
4: Aduh, salah. Diman.
7: Dep lemtor gitu ya.
4: Oh, tapi jujur ya, Bang Diman tuh orang yang paling sweet, yang paling kayak
2: sweet
4: gimana ya, kayak wibawanya tuh
0: wibawa
4: dikenal ya seperti inilah wujudnya ya.
0: Benar. Gitu. Oke, dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya barengan sama mereka. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan juga, pengen bertanya bisa langsung drop aja di live chat YouTube RRD Jakarta atau bisa langsung ke WhatsApp Pro 2 FM Jakarta tentunya ya. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama mereka semua. Banyak.
1: Rio aja enggak usah malu-malu. Kurang kedengaran tadi umum.
0: Alright. Sekarang gue mau ngebahas dulu nih, mungkin satu-satu kali ya dari segi musiknya nih, biar kayak musisi aja gitu, okay. Ditanya tentang lagu gitu kan. Alright, sekarang kita ke Second Chance dulu nih.
2: Yeah.
0: Alright.
2: Gimana?
0: Berarti di 2024 rilis bersama denganku, menari di 2025, dan yang terakhir 2026 ada lagu apa nih?
2: Merayu mentari.
0: Aduh, ini apa maksudnya merayu mentari itu apa? Ini provider, bukan?
2: Emang masih ada? Udah nggak ada kan?
0: Makanya mau disebut.
2: Oh iya, iya. Pantesan aman banget nih.
0: Aman banget.
2: Karena udah nggak ada.
0: Iya benar. Apa jadi, nih merayu mentari ini?
2: Ya kita merayu mentari biar dia belum jangan tumbuh dulu, bukan tumbuh apa namanya? Lahir.
1: Sinar.
2: Keluar.
1: Terbit.
2: Okay. Itu dia. Benar. Udah.
0: Okay.
2: Iya, karena kalau dia buruan terbit, jadi kekasih hati kita buruan pergi.
0: Oh,
2: gitu.
0: Oke,
1: okay. Pergi bekerja, atau balik ke pasangan masing-masing.
2: Oh, gitu.
0: Gimana maksudnya?
2: Aduh,
1: gimana sekali lagu yang sesuai dengan umur kayaknya.
2: Iya. Takut banget.
0: Oh gitu, berarti kayak pingin waktu jangan cepat berlalu.
2: Iya, gitu. Betul.
0: Benar. Berarti ini lagu diciptain siapa?
2: Yang nulis Kamga.
0: Oh, Kamga. Mm-hmm. Alright. Di tahun 2026. Kamga. Berarti
2: 2026.
0: Awal tahun. Awal tahun rilis ya?
2: Bulan apa sih itu?
0: Oh, bulan lalu.
2: No. No. Bukan. Bulan apa ya?
0: Bulan apa yuk?
2: Aduh.
0: Bilang aja ulang tahun gitu.
1: Mei.
0: Oke, Mei.
2: Aduh, iya. Kok lupa ya? Aduh, iya. Amin ya.
0: Bener.
3: Kalau ada zodiaknya tuh Taurus tuh.
2: Oke. Mei.
0: Oh iya bener.
2: Iya.
0: Mei. Lurus ya ternyata ya. Kirain dibelokin gitu. Oke. Tapi Second Chance tuh sering ngumpul nggak sih? Maksudnya selain tendang musik gitu, maksudnya kayak nongkrong gitu aja sering nggak sih?
2: Lumayan sering kita kadang kumpul untuk workshop, bikin konten atau sekedar makan aja.
0: Oh iya, emang makan ya wajib
2: makan.
0: Ya?
2: Iya, makan. Iya.
1: Makan.
0: Bener. Tapi kalau maksudnya nextnya akan ada EP atau album kah? Atau mungkin masih rilis single?
2: Sementara ini masih rilis single. Dulu ya doain aja kita bisa ada album ya. Amin.
1: Ya Rabbal Alamin.
0: Amin. Tapi apa nih harapannya di 2026? Impian Second Chance nih pengen meraih apa?
2: Pengen lebih banyak lagi orang yang kenal kami dan mendengarkan karya-karya kami, jelasnya.
0: Bisa menikmati
2: karya-karya yang kami buat dengan sepenuh hati.
0: Asik.
2: Jiwa dan raga.
0: Okay.
2: Sudah kami kerahkan.
0: Benar, udah cukup. Mulai berlebihan kayaknya ya. Alright, kita lanjut lagi nih. Sekarang ke Sharla dulu nih. Sharla, berarti kayaknya semua udah pernah kesini ya? Main kesini kan? MLC udah pernah kan ya?
4: Udah pernah ya kan?
0: Sharla berarti terakhir setahun lalu, dua tahun lalu? Atau kapan ya? Udah lama ya? Udah cukup lama kayaknya ya?
4: Kurang lebih iya.
0: Iya.
4: Sebenarnya awal tahun ini deh kayaknya.
0: Oh iya awal tahun ya? Awal tahun.
4: Nggak salah awal tahun.
0: Oke, berarti apa nih rilisan terbaru dari Sharla yang terakhir?
4: Rilisan yang terakhir itu Kasih Tak Sampai, recycle lagunya Padi.
0: Oke.
4: Cuma sebentar lagi aku akan rilis lagu baru lagi.
0: Oh kapan tuh?
4: Awal Agustus insya Allah.
0: Awal Agustus, wow, bentar lagi dong.
4: Judulnya lagi. Putar Kecil. Arah.
0: Oh Putar Arah.
4: Ciptaannya Barsena.
0: Oh wow, kebal balasan apa gimana nih Putar gitu. Arah?
4: Iya, jadi putar balik aja.
0: Putar balik aja gitu. Tapi boleh gak diceritain maksudnya Putar Arah ini boleh. Tentang apa?
4: Jadi ceritanya tentang satu pasangan yang pada awalnya baik-baik saja mungkin ya.
0: Okay.
4: Tapi kayak ujung-ujungnya gimana ya?
2: Ujungnya merasa ini gak bisa diterusin. Okay. Gak bisa diterusin.
4: Iya betul. Ujung-ujungnya
2: jadi terusin. Kok jadi aku yang menjelaskan dulu loh?
0: Dari tadi ya. Kok tahu banget kayaknya ya?
2: Karena dari tadi nyimak saya kan.
0: Oh iya benar. Ya. Benar.
1: Coba minta bantuan Rio, pasti lebih bisa. Aduh.
5: Kamu jawabannya kayak gimana?
0: Gimana tuh?
4: Ada kotak pilihannya ya.
0: Aduh. Oh gitu.
4: Jadi memutuskan untuk pada akhirnya tidak bisa dilanjutkan hubungannya. Mereka bisa baik-baik karena ya mungkin berbeda pendapat atau berbeda tujuan, berbeda agama juga mungkin. Jadi akhirnya berpisah dengan baik-baik. Kenapa judulnya putar arah? Karena tidak ingin mengulang-ulang lagi waktu pas bareng-bareng gitu.
0: Oh, I see. Oke, okay, oke. Okay. Tapi berarti masih dengan sentuhan emosional ala Sarla berarti ya. Maksudnya apakah ada yang berbeda dari single-single sebelumnya?
4: Kalau ini mungkin lebih deep lagi karena kan yang sebelum-sebelumnya pada suka ya kayak disakitin banget gitu.
0: Oke, okay, kenapa sih? Kenapa? Oke, lanjut.
2: Gak bisa terlalu tenang ini.
0: Kata lo cuy.
4: Gak bisa ning pokoknya kalau kita harus ada
0: ketawanya. Bener. Astaga. Oke, berarti tentang itu ya. Awal Agustus nanti berarti ya.
4: Awal Agustus.
0: Bener. Pasti Rio udah denger lagunya kan.
4: Eh.
0: Ya, awan aja, bercanda. Coba mantap ya.
4: Coba dinyanyikan.
0: Oke, kita lanjut dulu ke Rachel nih. Gimana Rachel?
6: Halo.
0: Masih bingung dengan lelaki itu?
6: Aduh, iya. Kemarin iya? Minggu kemarin kita baru ketemu
0: iya,
6: ya.
0: Iya, kita ngobrol minggu kemarin. Masih ingat banget nih gue namanya. Aduh, ini internal jokes banget ya.
6: Aduh. Bener.
0: Tapi gimana setelah bingung akan ada apa lagi rencana?
6: Setelah bingung akan ada lagu lain lagi.
0: Oke. Di tahun ini berarti ya?
6: Iya, okay. Tahun ini semoga.
0: Semoga berarti belum pasti dong.
6: Maksudnya semoga yang terbaik lah ya.
0: Amin. Oke, berarti akan ada single selanjutnya gitu ya.
6: Betul.
0: Alright, tapi gimana setelah kemarin interview di sini bingung gitu kan? Apakah orang yang ngeh? Apakah orang yang menyesal?
6: Enggak menyesal. Kan menyesal. Kita ya? Sudah bahagia.
0: Oh, iya benar.
6: Aku sudah
0: iya
6: bahagia, dia juga sudah
0: oh, iya
6: bahagia.
2: Orangnya masih single tapi?
6: Enggak, udah ada orang.
2: Kamu masih
6: udah
2: single?
0: Bingung dia jawabnya. Bener.
6: Bingung. Jadi yang bingung siapa nih?
2: Kau.
0: Alright. Oke, okay, kita next lagi ke Dimansyah. Ini katanya baru rilis lagu lagi di tahun ini ya. Berarti rilisan keberapa di tahun ini?
1: Ini lagu ke-13.
0: Oke,
1: di bulan Mei kemarin aku rilis.
0: Judulnya adalah
1: Satu Rumah.
0: Sebenarnya
1: ini project teman aku sebenarnya. Makanya di sini tuh agak sedikit berbeda karena musiknya tuh rada eksplorasi dari lagu-laguku yang sebelumnya.
0: Benar.
1: Kayak biasanya folk, pop gitu. Ini tiba-tiba hip hop.
0: Iya.
1: Karena memang ini project teman aku, dia datang kita workshop bareng, nulis bareng, dia suruh. Aku rasa kayaknya oke deh buat penutup terakhir di label. Sudah aku rilis aja lagu Satu Rumah ini.
0: Asik. Tapi emang beda banget berarti ya.
1: Ya yang beda. Terus bahasanya juga pakai bahasa Indonesia Timur. Ada beberapa.
0: Iya.
1: Emang tadi aku sebut dia eksplorasi itu.
0: Oke. Tapi gimana rasanya setelah mencoba dengan genre yang berbeda, hip hop gitu kan? Apakah nyaman di hip hop?
1: Sebenarnya suka. Maksudnya karena memang dari kecil influence lagu-lagu hip hop di Timur tuh sering.
0: Oh iya benar.
1: Jadi kayak pas jalaninnya enjoy aja gitu. Terus dulu waktu SMP juga aku pernah bikin lagu, rilis lagu hip hop juga genre seperti ini.
0: Oke, okay. Alright.
1: Gitu. Kan okay. Kau buat aku bingung Ray.
0: Oke, terakhir Rio.
5: Terima kasih semuanya.
0: Keren.
2: Ini lagi bingung gitu.
4: Tentang apa kan Rio?
5: Bingung aku juga.
4: Oh kamu cowok bingung?
0: Aduh. Apakah iya Rio seorang cowok bingung yang sedang ramai?
7: Kalau dari garis tangannya sih.
0: Aduh, terlalu ribet. Gimana Rio? Setelah sumpah mati, kira-kira plan kedepannya akan ada apa ini?
5: Mungkin masih fokus di promo sumpah mati ya kayak. Okay. Cuman emang ke depan pasti ada sih rencana untuk single berikutnya, karya-karya berikutnya gitu.
0: Oke.
5: Okay. Jadi aku pasti bilang ke teman-teman yang dukung aku kayak Duar.
0: Kok diem tiba-tiba.
5: Aku bilang kayak liatin sosmed aku terus ya teman-teman, okay. Gitu pantengin ya. Aku sih bilangnya gitu ke teman-teman.
0: Oke. Alright.
8: Teman-teman coblos aku.
0: Kok tiba-tiba kampanye. Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Dan kayaknya kira-kira main game semua gak abis ini?
4: Mau
5: dong.
0: Kita main game sih abis ini. Jadi buat kamu semua yang pengen seru-seruan, tetap di MLC Music Live Chat.
9: Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Show dan kita masih beramai-ramai di sini. Yay, sama mereka tentunya ya. Dan setelah ini gue mau ngajak teman-teman semua buat main games. Tadi udah sempat jelasin, jadi gue punya games namanya adalah Quick Battle.
1: Oke.
0: Jadi nanti ada pertanyaan seputar pengetahuan umum aja. Pengetahuan umum. Kenapa panik gitu?
2: Agak deg-degan ya.
0: Pengetahuan umum gitu. Tapi nanti akan dibagi dua kelompok. Jadi kelompok pertama adalah apa namanya? Girls dan boys gitu aja ya. Benar. Jadi depan belakang nanti akan bersaing merebutkan poin. Tapi belnya harus dengan harmoni.
1: Okay.
0: Gitu kan? Kita cek dulu belnya kali ya dari di girls dulu.
2: Oke. Kita girls dulu ya.
0: Oke. Sekarang yang cowok-cowok.
3: Siapa?
0: You. Oke.
4: Ibut banget.
0: Selayu banget. Ya, langsung aja kita main quick battle. Alright. Kita langsung ke pertanyaan yang pertama. Sebutkan nama ibu kota Australia. Alright, boys, silakan.
5: Canberra.
0: Betul. Poin satu. Alright. Pertanyaan selanjutnya. Apa planet terbesar di tata surya? Girls dulu.
2: Jupiter ya?
0: Jupiter? Kunci?
2: Bentar. Apa? Jupiter gak sih?
0: Betul. Satu sama. Selanjutnya, siapa penemu lampu pijar? Boys dulu.
5: Thomas Alva Edison.
0: Betul.
2: Bukan Thomas Edison Bali.
4: Saudara saya.
0: Oh ya, oke. Oh ya benar. Oh, mirip.
1: Kok jadi darahnya
6: masih betul. Kan aku juga Thomas Rio.
0: Terima kasih ya. Oke, next.
1: Jangan mau kalah, ayo.
0: Selanjutnya. Sebutkan sungai terpanjang di dunia.
1: Sungai Nil.
0: Betul. Dua sama.
2: Nal Nil dulu.
0: Oh, ada gitunya ya. Oke, okay, selanjutnya ini kita ke pertanyaan seputar Indonesia.
2: Seputar Indonesia.
0: Karena kan bentar lagi hari bulan kemerdekaan kan.
1: Oh, yes.
0: Benar. Oke. Okay. Siapa pencipta lagu Indonesia Raya? Boys dulu.
4: Wage Rudolf Supratman.
0: Yoi, let's go. 3-2 ya. 3-2. Alright, ini masih seru jadi masih lanjut lagi. Oke, okay, dua pertanyaan terakhir ya. Dua pertanyaan terakhir, skor masih 3-2. Selanjutnya adalah burung Garuda. Tahu kan logo burung Garuda? Memiliki berapa helai bulu di masing-masing sayapnya?
1: Oke. Masing-masing sayapnya?
0: Tiap sayap punya berapa?
1: Tiap sayap 17?
0: Yakin?
1: Iya.
0: Betul.
1: Yes.
0: Masih fresh. Masih fresh.
2: Masih fresh. Thank you ya.
0: Oke. Karena poinnya 3 sama.
1: Oke.
0: Ini pertanyaan penentuan berarti ya.
2: Iya.
0: Oke. Bisa. Ini. Sebutkan berapa jumlah provinsi di Indonesia saat ini? Boys dulu.
4: Tiga, dua, satu.
5: Sekarang udah 38.
2: Satu.
0: Betul. Benar. Sekarang udah 38. Yeay, itu dia. Jadi sayang sekali, mohon maaf ya, the girls harus kalah.
4: Hal.
0: Keren. Benar-benar. Sayang sekali The Girls harus tereliminasi malam hari ini.
4: Kita punya bakso satu-satu.
6: Pak kumis aja bawahnya.
0: Aduh, cilok lagi ya. Benar. Alright, berarti masing-masing nextnya kira-kira akan ada apa? Ada album, ada show mungkin?
1: Ada
0: atau
1: show. Ada show.
0: Okay.
1: Ada show
0: di mana tuh?
1: Di tanggal 25 nanti.
0: Ya. Oke. Okay. Di mana tuh?
1: Di Tangsel Noise.
0: Oke, 25 Mei.
4: Di keluarga
0: Bintar. Oke. Okay. Berarti yeah. bisa dicek aja nanti ya kira-kira gimana menuju ke sananya kita ya.
1: Yes.
0: Alright. Sebelum berakhir kira-kira gue punya beberapa pertanyaan dikit deh. Kalian tuh punya celebrity crush enggak sih?
2: Celebrity crush.
0: Yes.
1: Ayo, Rio.
0: Indonesia
1: atau luar?
0: Apa?
1: Indonesia atau luar?
0: Bebas mau Indo mau luar boleh.
1: Okay.
0: Dari Rio dulu. Ayo, siapa? Celebrity crush.
6: Aku tuh suka banget penyanyi Kak Raisa, aku suka banget.
0: Oh, wow. Yeah. Oke. Okay.
2: Halo.
0: Iya.
2: Halo.
0: Iya, ada Raiso di sini.
2: Raiso.
0: Oke, Raisa gitu. Okay. Udah pernah ketemu langsung belum sih?
6: Belum.
0: Oh, belum. Nah, ini bisa ya, Raiso. Iya.
2: Ada Raiso dulu ya,
1: sayang. Kita ketemu dulu baru.
2: Iya.
0: Oke. Lanjut di Mansyah deh.
5: Kalau aku Marsha Timothy.
0: Marsha Timothy. Selebih,
5: itu crush dari kecil itu.
0: Oh iya, dari kecil.
5: Iya.
0: Lu nonton pertama kali di mana?
5: Dia film sama itu punk rock.
0: Oh iya.
5: Film rock and apa? Rock and
1: Lampang.
5: Itulah. Iya.
0: Tahu filmnya itu. Oke. Pangin
1: Love.
0: Iya, Pangin Love ya, benar ya. Kalau Tommy, siapa nih celebrity crush-nya nih? Febri ya.
5: Gia Yubi.
0: Oke. Alright, benar. Seru sih lagunya.
5: Pasti geger kan? Geger.
0: Iya, benar. Seru sih. Rachel.
1: Aku suka sama Bruno Mars.
0: Oh wow, yeah. Bruno Mars. Coba nyanyi dikit Bruno Mars.
1: Kario.
0: Semuanya, kayaknya semuanya apa ke Rio ya kayaknya.
2: Karena hari ini hari peloncoannya Rio.
0: Oh gitu. Oh, hari ospeknya Rio ya hari ini ya. Bener. Kalau kasih sih.
2: Aku Paduta.
0: Sini aja.
2: Kedutaan besar Indonesia ya. Paduta.
0: Paduta Silon Seven. Kok tadi langsung kayak
2: lo kan mengatakan dengan sopan.
0: Oke okay, gitu.
2: Paduta.
0: Oke, okay. Udah pernah ketemu langsung?
2: Nah, itu. Hampir ketemu tapi enggak jadi, yang ketemu malah kakakku.
0: Lah, kenapa? Kok enggak jadi ketemu?
2: Karena pas itu kan dia di Malang.
0: Oke.
2: Okay. Aku lagi di Malang, tapi pas aku pulang dia di Malang.
0: Oh.
2: Tahu gitu aku enggak pulang balik dulu ke sini. Tahu gitu aku ikut dulu sama kakakku.
0: Oh iya.
2: Ketemulah dia main tenis di sana loh.
0: Oh iya, main tenis mereka.
2: Bener main tenis. Jadi kan sebel ya.
0: Iya sih, sebel sih kayak gini.
2: Jadi cuma minta kakakku bagi fotonya kalau gitu. Ya lo bagi foto.
0: Bagi foto.
2: Padahal kan bisa diambil dari IG.
0: Bener, oh Pak Duta ya.
2: Pak Duta.
0: Maaf udah pernah ketemu. Oke. Sama dikit boleh lah ya.
2: Boleh. Game.
0: Cuman itu yang bisa gue sombongin. Terakhir, Sarla.
1: Aku Paulo Dybala.
0: Woi, serius? Gokil. Emang anaknya bola banget atau gimana nih?
1: Enggak juga, karena papa sama adik suka nonton jadi.
0: Oke. Okay.
4: Udah enggak beli ngem lagi.
6: Barusan aku enggak tahu lagi tuh siapa.
1: Enggak, itu suka karena baru-baru ini kan dia. Suka, beli kan suka.
2: Siapa tuh namanya?
1: Paulo Dybala.
2: Gua tadi gua kira Paul. Bingung ya? Hah?
0: Paul Dybala, benar. Wow, oke.
1: Semua orang pada kayak
0: kaget loh, jujur loh. Ternyata
1: gitu. Karena aku nonton yang 2022.
0: Apa itu?
1: Oh. Tim apa?
0: Argentina.
1: Iya, FIFA.
0: Iya.
1: Iya benar kan?
0: World Cup benar.
1: Yang 2022.
2: Okay. Gue kira nonton timnas. Itu terus
0: timnas Argentina, benar. Timnas Argentina, benar. Oke, kira-kira itu.
1: Iya, terus sedih banget kemarin enggak ada dia di 2026, tapi ada sahabatnya Leandro Paredes.
0: Iya, aduh, tahu loh dia.
4: Apa ini video call?
0: Nggak usah, percuma kalah.
1: Iya lagi.
0: Yoi, Spanyol bro, let's go.
1: Bang Diman, kau Belanda?
2: Oh, udah pulang lama Belanda. Weh.
0: Lebih awal pulangnya.
2: Kasihan.
0: Iyalah. Oke, dan terakhir mungkin ada yang ingin disampaikan mungkin masing-masing ya, satu-satu ke teman Bro Dua seluruh Indonesia dan juga fansnya masing-masing nih, fanbase-nya masing-masing. Silakan. Dari siapa dulu? Rachel boleh.
1: Mau. Jadi ketemu dulu. Oke, okay. Hai teman-teman RRI Pro 2 Jakarta dan Celsius. Aduh, kan nge-lag nih. Makanya aku suruh duluan. Oke, okay. Buat teman-teman semuanya, jangan lupa dengerin karya-karya aku. Dan karya terbaru aku itu ada Bingung di seluruh digital music platform. Dan request di RRI Pro 2 yang banyak.
0: Alright, oke. Lanjut, kita ke belakang dulu deh.
1: Gimana sih? Ayo.
7: Halo teman-teman semua. Selamat malam.
1: Malam.
7: Dengarkan. Dengarkan terus single saya, judulnya Satu Rumah. Sudah ada di semua DSP kesayangan teman-teman dan MV-nya udah ada di YouTube @dimanlaitupa. Tetap support terus. Sukses buat kita semua. Amin.
0: Amin. Rio.
6: Oke, untuk seluruh Glorious di seluruh Indonesia dan juga teman-teman dari Pro 2 FM, jangan lupa dengerin lagu aku Sumpah Mati buat kalian yang lagi jatuh cinta tapi jatuh cinta asik sendiri ya. Jangan lupa.
0: Oke, okay, wow.
1: Asik sendiri.
6: Kasian kan? Iya, itu dia. Okay. Pas banget kalau kalian dengar lagu Sumpah Mati. Terima kasih.
0: Alright, lanjut Syarla dulu. Second chance gongnya soalnya.
1: Oh iya, benar. Ya, setuju, aku setuju kalau itu, Kak. Pegang mic ini.
0: Oke, Syarla silakan.
1: Halo teman-teman seluruh Indonesia, seluruh dunia.
0: Asik. Asik. Ya.
4: Ada di Argentina.
1: Ada streaming, ada streaming soalnya.
0: Iya, iya. Siapa tahu nonton.
2: Ada yang di Belanda, Spanyol.
1: Bener. Yo. Ya. Boleh saya lanjut?
0: Boleh, silakan.
1: Aku Syarla Mars, teman-teman semua. Jangan lupa dengerin lagu-lagu aku di seluruh DSP udah tersedia. Music videonya juga udah ada di YouTube-nya Hits Record. Terus jangan lupa juga request sebanyak-banyaknya lagu-lagu kita semua di RRI Pro 2.
0: Yeay. Terakhir, Second Chance.
2: Halo teman-teman. Kami dari Second Chance, ada Chai dan ada
8: Tommy Boli di sini.
2: Iya, Febrian nyusul.
8: Jangan lupa dengarkan lagu-lagu kami di platform musik kesayangan kalian. Yang terbaru dari kita ada Merayu Mentari dan juga 6 lainnya. Dan semoga lagu-lagu ini bisa menemani kalian setiap hari.
2: Dan kamu bisa lihat video klipnya juga di YouTube-nya Hits Record.
8: Dan jangan lupa bombardir di sini.
2: Bombardir
8: sebanyak-banyaknya.
2: Yes.
8: Pagi, siang, sore, malam, tengah
2: betul.
8: Malam.
2: Betul. Ya.
0: Boleh.
2: Terima
0: boleh.
2: Kasih sebelumnya.
0: Muah. Aduh. Alright, terima kasih. Thank you buat Rachel, Second Chance, Sarla, Rio, Dimansha. Thank you. Sukses selalu. Dan nanti juga bisa ditonton show-nya ya di tanggal 25.
2: Yes.
0: Nanti ada di
2: Bintaro.
0: Bintaro tentunya ya. Alright. Terima kasih sudah main-main. Sukses selalu buat kalian semua. Dan terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia sudah seru-seruan di malam hari ini. Dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu, nama gue Eri Tama, mewakili teman-teman yang di sini kita pamit. Sampai jumpa. Bye.

0: teman terbaik kamu, teman Radua. Tentunya balik ke Produa RRI Sorong, yang dimana kita tadi mendengarkan musik live chat langsung dari Produa RRI Jakarta. Dan kali ini teman Radua, kamu ditemani sama Rian tentunya sampai dengan di jam 12. Nanti di jam 10 ini akan saya hadirkan quotes-quotes yang mungkin bisa memotivasi kamu teman Radua di malam hari ini, dan tentunya siap menyambut hari Jumat besok teman Radua di tanggal 24 Juli 2026. Ya mungkin ada beberapa teman Radua di luar sana yang WFH besok, atau mungkin yang kerja langsung di kantor teman Radua atau sekolah ataupun kuliah. Semangat untuk menyambut hari esok di hari Jumat.
1: Radio Republik

0: All around Indonesia, from Sabang to Merauke, Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Radio FM, teman terbaik kamu. Saya punya coach dari Raim Laudia, teman Radua. Di mana coachnya itu, hati-hati dengan apa yang kamu minta, sebab semua doa dan permintaan itu pasti akan terkabulkan. Tapi setiap doa yang terkabulkan itu akan datang dengan konsekuensi, teman Radua. Itu coach dari Raim Laudia yang tentunya sangat terinspirasi, teman Radua. Di mana coach tersebut itu mengajarkan kita, ya, di mana setiap orang itu memiliki harapan yang ingin diwujudkan melalui doa, ya. Namun tidak semua orang itu menyadari bahwa apa yang diminta itu seringkali membawa tanggung jawab baru ketika benar-benar menjadi kenyataan. Dan karena itu, teman Radua, sebelum memohon sesuatu, penting sekali untuk memahami apakah kita itu juga siap menerima segala hal yang menyertainya, teman Radua. Jadi seringkali seseorang itu hanya melihat indahnya hasil, tetapi lupa bahwa setiap nikmat itu memiliki ujian yang berbeda. Jadi meminta kekayaan berarti harus siap mengelola amanahnya. Meminta kedudukan berarti itu harus siap memikul tanggung jawabnya. Bahkan meminta kebahagiaan pun menuntut kedewasaan untuk menjaganya agar tidak hilang karena kelalaian kita. Dan oleh sebab itu, teman Radua, kita berdoa dengan penuh kebijaksanaan dan sertai setiap harapan dengan kesiapan untuk menjalani prosesnya. Jadi memohon yang terbaik itu bukan hanya tentang mendapatkan apa yang diinginkan, tetapi juga memohon kekuatan, kesabaran, dan kebijaksanaan untuk menghadapi konsekuensi dari setiap anugerah yang diberikan. Tentunya dengan begitu, teman Radua, doa itu tidak hanya menjadi jalan menuju keinginan, ya, tetapi juga menjadi jalan menuju kedewasaan, teman Radua.

0: Pilih yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.
6: Produser. Teman terbaik kamu.
7: Dulu rumah adalah tempat teraman bagi anak.
8: Mama pergi dulu ya. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
1: Iya Mama, hati-hati ya Mama.
7: Sekarang banyak anak tenggelam dalam layar.
8: Udah dong Kak, gamenya itu seharian loh ini, sampai lupa makan.
1: Apa sih Mama ini? Cerit banget. Lihat ini, gagal Mama aku kalahkan.
7: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.
9: Waktunya jaga malam.
6: Jangan galau malam-malam.
10: Pro 2 FM.
11: Jangan galau malam-malam.

2 Ready Serong, teman terbaik kamu. Masih ditemani sama Rian, teman Ro 2. Saya menemukan quotes dari Raditya Dika, salah satu stand up komedi dan podcaster, teman Ro 2. Dimana dalam quotes dikutip dari Raditya Dika, teman Ro 2, dimana isi quotesnya itu, ada yang menghubungimu saat waktu luangnya, ada yang meluangkan waktunya untuk menghubungimu. Pelajari perbedaannya. Asik. Keren sih quotesnya, teman Ro 2. Dimana ini tuh mengajarkan kita ya, dimana perhatian seseorang itu tidak selalu diukur dari seberapa sering dia itu menghubungi kita, teman Ro 2, tetapi dari niat dibalik tindakannya. Ya, terkadang ada orang yang datang hanya ketika tidak memiliki kesibukan lain, sehingga kehadirannya itu bergantung pada waktu yang tersisa. Ada pula juga yang tetap berusaha menyempatkan diri meski jadwalnya padat, teman Ro 2, karena menganggap kita itu sebagai bagian yang penting dalam hidupnya. Jadi perbedaan itu kita lihat dari konsistensinya ya, teman Ro 2, bukan dari kata-kata. Dimana orang yang benar-benar peduli itu akan berusaha menjaga komunikasi, menanyakan kabar, atau sekedar mengirim pesan meskipun hanya memiliki waktu yang sedikit, teman Ro 2. Jadi usaha kecil seperti itu seringkali lebih bermakna daripada perhatian yang datang hanya ketika keadaan sedang memungkinkan. Dan karena itu, teman Ro 2, kita tuh belajar ya, kita tuh harus belajar menghargai orang yang rela meluangkan waktunya untuk kita, dimana waktu itu adalah sesuatu yang tidak bisa diulang dan tidak dapat diganti dengan apapun, teman Ro 2. Jadi ketika seseorang memberikan sebagian waktunya, itu menunjukkan bahwa kehadiran kita itu memiliki nilai di dalam hidupnya. Itulah sebabnya ketulusan itu seringkali terlihat dari pengorbanan waktu, bukan sekedar dari banyaknya perhatian yang diberikan, teman Ro 2.

0: kamu? Uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri.
1: Awesome!
0: Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ICA di tahun 2023.

0: Pod FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pod FM.
0: Jangan galau malam-malam.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Produ FM, teman terbaik kamu. Saya tadi sempat baca buku dari Aristoteles, teman Radu. Di mana ada buku yang dalam buku tersebut itu kutipannya itu adalah yang dimana kita itu adalah apa yang kita lakukan berulang kali. Maka kesempurnaan itu bukanlah sebuah tindakan melainkan sebuah kebiasaan. Ya, dimana kutipan yang dalam buku Aristoteles itu mengajarkan kita, teman radua, ya dimana kepribadian seseorang itu tidak dibentuk oleh satu tindakan besar, tetapi oleh kebiasaan yang dilakukan setiap harinya, teman radua. Hal-hal yang kecil terus diulang kayak seperti mungkin disiplin, jujur, bertanggung jawab, dan mau belajar, itu perlahan menjadi bagian dari karakter kita. Dan karena itu perubahan besar itu selalu berawal dari kebiasaan yang sederhana, teman radua. Jadi banyak terkadang itu banyak orang yang ingin mencapai hasil yang luar biasa, tetapi sering mengabaikan pentingnya proses, teman radua. Padahal keberhasilan itu lahir dari latihan yang konsisten, bukan dari usaha yang dilakukan hanya sesekali. Jadi semakin baik kebiasaan yang dibangun, itu semakin besar pula peluang seseorang untuk berkembang dan mencapai tujuan yang diinginkan, teman radua. Jadi kesempurnaan itu bukan berarti tidak pernah melakukan kesalahan ya. Pasti pernah melakukan kesalahan, teman radua. Itu entah 1 kali atau 3 kali. Dan tentunya ini tuh melainkan terus berusaha memperbaiki diri hari ke hari, belajar dari kesalahan, teman radua. Jadi ketika kebiasaan itu baik, kebiasaan baik itu dijaga dengan penuh kesabaran, hasilnya itu akan terlihat sering berjalannya waktu. Dan pada akhirnya kualitas hidup seseorang itu lebih dibentuk oleh apa yang dia lakukan secara konsisten daripada apa ia lakukan hanya sesekali, teman radua. Itu tadi makna quotes dari Aristoteles, ini mana kita adalah apa yang kita lakukan berulang kali. Maka kesempurnaan itu bukanlah sebuah tindakan, melainkan sebuah kebiasaan, teman radua.

Oke, nomor 2 karena sudah mau jam 11 ya, kurang lebih ya 4 menit lagi sih teman Radua. Di mana nanti di jam 11 itu ada segmen jazz musik, jadi full musik dari jam 11 sampai dengan di jam 12, di mana saya hadirkan lagu-lagu yang bisa mengantar kamu tidur di malam hari ini teman Radua, ataupun istirahat. Mungkin ada beberapa teman Radua yang masih di luar, masih kerja kayak Rian, harus menemani kamu. Ya mungkin ada juga yang shift malam, yang jaga toko retail mungkin, ataupun pekerjaan lainnya. Semangat. Dan pastinya selamat beristirahat juga buat kamu yang sudah di rumah teman Radua. Dan juga hati-hati buat kamu yang masih dalam perjalanan. Kalau kamu pulang sendirian ya mungkin bisa minta bantu sama teman kamu, di antara apalagi perempuan ya biasanya. Oke teman Radua, kita masuk di segmen jazz musik. Selamat beristirahat. Tapi sebelum istirahat jangan lupa juga amankan kendaraan kamu. Sekarang itu pencu banyak kah? Atau mungkin rumah kamu yang belum dikunci, dicek dulu, ataupun jendela kamu teman Radua. Selamat beristirahat. Lagunya Perunggu yang berjudul Ini Abadi teman Radua.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. Siapa ini? Apa ini?
2: Tagihan pinjol Anda 5 juta pinjol? Rupiah.
1: Pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol nih. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
3: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending ilegal. Cermat dan bijak menggunakan pinjaman online yuk.
1: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.
5: Pro 2 FM.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu enggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
5: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
4: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
5: Sama-sama, Ren.
4: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
6: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

tumbuh itu pohon. Karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbeda.

0: Kaki masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

0: Aduh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur, terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi, ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeay, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.

Elemen Rodua dengan mengalunnya irama lagu ini, maka usulah surat tugas kami mengantarkan acara-acara siaran untuk hari ini di hari Kamis di tanggal 23 Juli tahun 2026. Kami berharap acara-acara yang telah kami sajikan sepanjang pagi, siang, sore, sampai malam hari ini berkenan bagi teman Rodua. Kini saatnya kami mundurkan diri dari udara dan akan kembali akan hadir di esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM 96,7 MHz. Teman Rodua dari kawasan Ahmad Yani 44 Kalimak 2 Sorong, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian teman Rodua. Dan akhirnya, terimalah salam kebangsaan. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara.

Selamat pagi teman Rodua di kota dan kabupaten Sorong, bahkan di mana saja dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Sorong Program 2, teman terbaik kamu, mengudara kembali dari kawasan Ahmad Yani 44 Klademak 2 Sorong, mengantarkan acara-acara siaran untuk hari Jumat tanggal 24 Juli tahun 2026 melalui pemancar FM 96,7 MHz. Teman Pro 2, selamat mengikuti siaran kami dan tetap merdeka.

0: on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Produa. Saya tinggal menemani suasana pagi ini di ruang dengar teman Produa ya, di edisi Jumat ya, tanggal 24 Juli 2026 pastinya, atau di hari ke-24 ya di bulan Juli ini. Ya, dan teman Produa, selamat pagi saya ucapkan untuk teman Produa semuanya yang sudah bangun, yang saya menyapa aja deh untuk semua warga kota juga Kabupaten Sorong. Jangan lupa untuk mensyukuri segala nikmat yang sudah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala ya, di hari ini, karena kita kembali bisa menghirup udara segar, diberikan nafas kehidupan, diberikan kesehatan, kekuatan dan kesempatan untuk bisa kembali menjalani semua rutinitas kita di pagi, siang, sore, bahkan hingga malam hari nanti teman Produa ya. Ya baiklah, serangkaian acara akan hadir ya, hiburan penyemangat lagu-lagu pagi di Jazz Music saya hadirkan sampai tuntas di pukul 6 pagi nantinya. Kita masuk di Spade Selamat Pagi Produa tentunya dengan informasi-informasi pagi. Seperti biasa saya tuntas menemani teman Produa sampai di jam 11 siang nanti.

Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman,

0: Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta api.
1: Spada!
2: Selamat pagi, teman Produa!
3: Teman terbaik kamu! Produa FM!

dari Allah tentang sholat. Sholat, apabila engkau anggap sholat itu hanya sebagai kewajiban, maka kau akan terburu-buru mengerjakannya dan tak akan menikmati hadirnya Allah saat kau mengerjakannya. Anggaplah sholat itu pertemuan

Anggaplah salat itu sebagai kondisi terbaik untuk kau mengadu segala keluh kesah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anggaplah salat itu sebagaimana seriusnya kau dalam bermimpi. Allahu Akbar. Bayangkan ketika azan berkumandang, Allah melambai-lambai kepadamu untuk mengajak kau lebih dekat dengannya. Bayangkan ketika kau takbir, Allah melihatmu, Allah tersenyum untukmu, dan Allah berbangga denganmu. Bayangkanlah ketika ruku, Allah menampung badanmu hingga kau tak terjatuh, hingga kau merasakan damai dalam sentuhannya. Bayangkan ketika sujud, Allah mengalas kepalamu, lalu Dia berbisik lembut di kedua telingamu. Aku mencintaimu, wahai hambaku. Bayangkan ketika kau duduk di antara dua sujud, Allah berdiri gagah di depanmu, lalu mengatakan, aku tak akan diam apabila orang mengusikmu. Bayangkan ketika kau memberi salam, Allah menjawab, lalu kau jadi manusia berhati bersih. Masya Allah, sungguh nikmat sholat.

0: kita itu beda. Beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku, dan budaya.
1: Kita itu sama. Sama-sama ingin perdamaian. Sama-sama ingin dihargai.
2: Berdamailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.
3: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
4: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
3: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
4: Iya, nih.
3: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
4: Lumayan, tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
3: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
4: Dimana tuh?
3: Ada.
5: Kakak ada Cikbul.
4: Apalagi tuh Cikbul?
5: Ayo, Ciki ngebul. Papa ngegaul sih.
4: Bisa aja jadi, nih anak, jangan kita, mana ada Cikbul.
3: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
4: Oh ya?
3: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
4: Ngeri juga ya.
5: Kakak, aku mau bawa.
4: Ih, udah atuh, jangan jajan terus ya.
3: Gimana kalau kita main domikado?
4: Mau gak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
6: Selamat pagi teman Pro 2.
7: Selamat pagi

0: Al-Quran mengajarkan kita untuk berpikir dan mengolah kemampuan akal kita. Hadis riwayat Muslim mengatakan, barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Mari kita menuntut ilmu dan menjadi manusia yang bermanfaat bagi orang lain.
1: Selamat pagi, teman.

0: hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya, siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga, apa yang bisa aku bantu sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf, aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

Sudah pertama Bina Menit Waktu Indonesia Timur. Setelah tadi kita sudah mendengarkan jazz music ya teman Pradua, hiburan lagu-lagu pagi. Sejujurnya saya menemani teman Pradua di spa dan selamat pagi Pradua dengan beragam informasi pagi. Selamat pagi dan selamat pagi teman Pradua di mana saja berada, dari kota maupun kabupaten Sorong yang sudah dibangunkan bersama dengan sang fajar. Selamat pagi, selamat menghirup udara pagi yang cerah ya. Semoga ini adalah awal yang baik. Jangan lupa awali hari dengan berdoa, bersyukur kepada Yang Maha Kuasa ya, sehingga segala kegiatan aktivitas yang kita lakukan hari ini lancar jaya ya.

Iya, kemudian jangan lupa untuk teman Pro2 ya, awali hari ini dengan positif, dengan penuh semangat ya, jangan melempam ya. Suasana pagi yang ini membuat kita lebih semangat lagi pastinya ya, apalagi dengan cuaca yang cerah seperti ini ya kan. Jadi untuk informasi cuaca ya pagi ini seperti yang kita lihat ya, karena saya belum open ya, belum buka info terkini dari BMKG, karena setiap harinya update info-info terkini ya teman Pro2 ya. Cuman seperti yang kita pantau, cuacanya pagi ini agak-agak galau-galau gimana gitu ya. Mungkin karena masih pagi kali ya. Tapi cuaca juga kadang berubah ya. Yang tadinya mendung seperti ini bisa tiba-tiba cerah. Yang tadinya cerah bisa tiba-tiba mendung ya. Jadi kita tergantung arus aja sih ya. Ya pagi ini sebagian cerah, sebagian mendung kayaknya ya. Tapi saya tidak tahu apakah mungkin karena masih terlalu pagi ya. Dan mungkin sebentar juga akan panas, karena sekarang lagi musim-musim kemarau ya teman Pro2 ya. Jadi belum tapi bisa saja perubahan cuaca itu terjadi ya, kita ikuti arus aja lah ya, karena sebagai makhluk ciptaan Tuhan cuaca panas kita syukuri, cuaca dingin juga patut kita syukuri ya, karena kita semua memerlukan segala macam cuaca untuk kelangsungan hidup kita, baik manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan ya. Oke, arus lalu lintas juga belum terlalu ramai pagi ini, namun sudah terlihat 1-2 kendaraan yang lalu-lalang karena masih terlalu pagi, apalagi ini hari Jumat. Untuk yang PNS, WFH atau work from home ya, tapi ada juga yang masih tetap kerja ya. Jadi bukan berarti libur, tapi ini hanya pindah lokasi kerja ya. Jadi bukan berarti kami bikin ini jadi hari libur besar ya, tidak. Karena besok juga Sabtu weekend libur, kemudian Minggu juga libur, Seninnya baru masuk ya. Apapun itu, kita mendekati bulan Agustus ya. Jadi persiapan-persiapannya sudah harus terlihat ini ya. Merah putih akan terlihat di mana-mana teman Pro2 ya. Oke, saya ingin menyemangati aja suasana pagi di ruang dengar Pro2. Kemudian nanti akan disusul dengan informasi-informasi pagi yang tentunya sumbernya dari KBRN ya, baik lokal maupun nasional.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Ini Rizky, pejuang deadline.

0: Yuk.
1: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
2: Kerja keras itu penting, tapi waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.
5: Teman terbaik kamu.
6: Sa, temenin kakak belanja yuk.
7: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
6: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
7: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
6: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
7: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
6: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
7: Siap kakakku.
4: Pro 2 FM.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Selamat pagi teman Pro 2.

Iya, kemarin saya menyapa selamat pagi teman Tradua ya, yang sudah membuka pintu dan jendela pagi ini. Mantap ya. Karena memang kita harus melakukan pergantian udara, yang keluar udara kotor, yang masuk ke dalam rumah kita udara bersih ya. Sebelum kita melakukan aktivitas di rumah ya, pastinya gerak-gerakin tubuh dulu deh ya. Karena mungkin semalam kamu tertidur satu arah saja kan, mungkin ya. Jadi misalnya semalam kok tidur terlentang atau kok tidur miring, jadi mungkin satu arah itu aja sampai pagi, jadi agak-agak pegel ya. Jadi pagi ini harus direnggangkan kembali otot-ototnya ya. Oke, tetap semangat ya, tetap memberikan motivasi kepada diri kita sendiri untuk bagaimana siap menjalani hari ya. Ya pastinya hari ini semoga bisa diawali dengan semangat, kesehatan dan juga harapan baru. Yang pasti terima kasih sudah memulai pagi bersama Pro 2, teman setia yang hadir menemani aktivitas kamu. Karena memang pagi itu adalah kesempatan ya untuk bagaimana kita bisa memulai kembali apapun yang terjadi kemarin hari ini ya. Dia selalu membawa peluang yang barulah untuk kita belajar, untuk kita memperbaiki diri dan melangkah lebih jauh lagi. Jadi jangan biarkan kegagalan menghentikan langkah kita, karena setiap proses itu adalah bagian dari perjalanan menuju keberhasilan, teman Pradua ya. Ingat ya, kesuksesan itu tidak selalu datang dari langkah yang besar ya. Justru kebiasaan baik yang dilakukan secara konsisten setiap hari seringkali menjadi kunci perubahan. Jadi satu langkah yang kecil dilakukan hari ini nih teman Pradua ya, lebih berarti daripada rencana besar yang terus kita tunda gitu ya. Jadi ya, saat tantangan-tantangan itu datang, jangan langsung menyerah, tapi jadikan setiap hambatan itu sebagai pelajaran lah ya, yang membuat kita itu bisa lebih kuat, bisa lebih bijaksana ya, dan bisa lebih siap untuk menghadapi masa depan. Percayalah teman Pradua, setiap usaha yang dilakukan dengan sungguh-sungguh tidak akan sia-sia. Jadi, ups.

Nah, kita lanjut lagi ya. Tadi aduh, tanpa sadar saya lagi semangat-semangat call-nya nih. Jadi teman berdua, mari jalani hari ini dengan pikiran yang positif, hati yang penuh rasa syukur, dan juga semangat ya, untuk bisa memberikan yang terbaik ya, baik itu di tempat kerja, di sekolah, di kampus, maupun dimanapun kamu beraktivitas ya. Jangan lupa tebarkan terus energi positif ya, karena semangat itu menular ya. Semangat itu menular loh. Kalau kita semangat terus yang di sebelah kita melempem ya, yang di sebelah kita kayaknya kusut sekali mukanya, ya kita bisa memberikan energi yang positif untuk apa namanya teman kita gitu ya, secara tidak langsung ya. Ya maksudnya itu tadi saya bilang ya, terus tebarkan energi positif karena semangat itu menular teman padua ya. Dan semoga hari ini menjadi hari yang produktif, penuh kebahagiaan, dan bisa membawa keberkahan bagi kita semuanya. Tetap semangat berkarya dan tetap bersama padua, teman terbaik kamu ya. Selamat beraktivitas, semoga sukses menyertai setiap langkah teman padua di pagi yang cerah ini ya.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubuk misium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

0: 102.
1: Iya teman-teman, dua hari saya hadir dengan beberapa informasi pagi ya, setelah menyapa teman-teman dua tadi ya. Ya, kita awali dari Kota Serang, informasi lokal di mana Stasiun Pemantau Atmosfer Global ya, atau SPAG Serang mengimbau masyarakat Kota Serang dan wilayah sekitarnya untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla ya. Dan kondisi cuaca dalam beberapa hari ke depan ya dinilai dapat meningkatkan resiko terjadinya kebakaran apabila terdapat sumber api dari aktivitas manusia. Kepala Stasiun Pemantau Atmosfer Global atau SPAG Sorong Budi Satria mengatakan bahwa berdasarkan hasil pemantauan kondisi atmosfer, cuaca dan klimatologi, sejumlah parameter meteorologis dan menunjukkan adanya peningkatan potensi kebakaran hutan dan lahan di wilayah Papua Barat Daya. Menurutnya potensi tersebut dipengaruhi oleh berkurangnya intensitas hujan dalam beberapa hari terakhir, menurunnya kelembapan udara pada siang hari, meningkatnya suhu udara akibat penyinaran matahari yang cukup luas, serta kondisi angin yang dapat mempercepat penyebaran api apabila terjadi pembakaran. Budi juga menjelaskan sebagian besar kebakaran hutan dan lahan dipicu oleh aktivitas manusia seperti pembakaran sampah tanpa pengawasan, pembukaan lahan dengan cara dibakar hingga membuang puntung rokok di area semak kering. Berdasarkan hasil monitoring hari tanpa hujan atau HTH dasarian 11 Juli 2026 di Provinsi Papua Barat Daya, terdapat 30 titik pengamatan. Jadi sebanyak 4 titik masih mengalami hujan, 2 titik masuk kategori HTH panjang atau 21 sampai 30 hari, 5 titik kategori menengah atau 11 sampai 20 hari, 4 titik kategori pendek atau 6 sampai 10 hari, dan 15 titik kategori sangat pendek atau 1 sampai 5 hari. Sementara itu hasil pengamatan shelter observasi SPAG Sorong menunjukkan telah terjadi 7 hari tanpa hujan sejak 17 Juli 2026. Kondisi tersebut menjadi salah satu indikator meningkatnya risiko kebakaran akibat berkurangnya curah hujan. BMKG juga menggunakan sistem penilaian bahaya kebakaran atau Spartan untuk memantau tingkat bahaya kebakaran hutan dan juga lahan. Sistem tersebut mampu memberikan peringatan dini mengenai tingkat kemudahan vegetasi permukaan seperti rumput kering, daun kering, dan ranting kecil untuk tersulut api berdasarkan kondisi cuaca. Diingatkan juga apabila kebakaran terjadi, dampaknya dapat berupa penurunan kualitas udara, kemudian meningkatnya kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, kurangnya jarak pandang ya, atau berkurangnya jarak pandang, kemudian terganggunya transportasi darat, laut dan udara, hingga kerusakan ekosistem serta meningkatnya emisi gas rumah kaca ya. Jadi untuk itu BMKG mengimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar, tidak membuang puntung rokok sembarangan ya, tidak meninggalkan api unggun dalam keadaan menyala, dan apabila itu semua terjadi segera melaporkan apabila kamu menemukan titik api kepada aparat setempat ya, serta terus mengikuti informasi cuaca dan peringatan dini yang dikeluarkan oleh BMKG. Jadi BMKG melalui pemantau atmosfer global Sorong memastikan akan terus memantau perkembangan cuaca, kondisi atmosfernya, titik panas atau hotspot melalui satelit, serta perubahan meteorologi dan klimatologi yang berpotensi meningkatkan risiko kebakaran di Papua Barat Daya.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Iya, saya masih dengan informasi-informasi pagi tentunya bersumber dari rti.co.id. Iya. Selamat pagi sekali lagi teman Pro 2 yang baru aja bergabung di Sulawesi 6,7, teman terbaik kamu yang tentunya dipancar luaskan dari Jalan Ahmad Yani 44 Kelademak 2 Sorong. Iya, saya sudah mengawali beberapa informasi pagi tadi ya, dan yang pastinya ini masih seputar yang kemarin ya. Kalau misalnya kemarin teman Pro 2 lewat di seputaran kantor wali kota itu padat merayap ramai sekali ya, karena pokoknya depan kantor wali kota di kantor provinsi juga ya, di kota, di provinsi itu ramai padat sekali ya, dengan anak-anak yang luar biasa ya, dengan pakaian yang berwarna-warni ya. Itu agak sedikit macet ya mulai dari pagi teman Pro 2, karena memang kemarin itu diperingati sebagai Hari Anak Nasional yang ke-42 tahun di Kota Sorong teman Pro 2. Di tahun 2026 ini yang ke-42 tahun ya, makanya kemarin diperingati, di mana pemerintah Kota Sorong menggelar upacara peringatan Hari Anak Nasional ke-42 tahun 2026 yang dilaksanakan di lapangan apel kantor Gubernur Papua Barat Daya. Jadi upacara dipimpin langsung oleh Wali Kota Sorong, Bapak Septinus Lobat ya kemarin. Wali Kota Sorong membacakan sambutan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, di mana mengajak seluruh pihak untuk bisa bersama-sama memenuhi hak dan melindungi anak. Peringatan Hari Anak Nasional tahun ini mengusung tema Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan. Nah, usai upacara dilanjutkan dengan acara Hari Anak Nasional, di mana Bunda PAUD Kota Sorong, Jamimah Elizabeth Lobat, mengajak anak-anak di Kota Sorong untuk rajin belajar, menghormati orang tua dan guru, menyayangi teman, serta menjadi pribadi yang jujur, disiplin, dan berani meraih cita-cita. Beliau juga mengingatkan para orang tua agar selalu meluangkan waktu memberikan kasih sayang serta mendampingi anak dalam menggunakan media sosial dan teknologi. Menurutnya, keluarga merupakan tempat pertama dalam membentuk karakter anak. Dan melalui peringatan Hari Anak Nasional kemarin, pemerintah Kota Sorong menegaskan komitmennya untuk terus mendukung pemenuhan hak-hak anak dan mewujudkan lingkungan yang aman, nyaman, serta ramah anak melalui kerjasama pemerintah, keluarga, sekolah, dan masyarakat tentunya. Ya, selamat pagi teman Pro 2, saya menyapa buat yang baru bergabung. Selamat pagi ya. Kita saat ini di Spada. Selamat pagi Pro 2. Tentunya kamu juga bisa berbagi informasi-informasi pagi kok ya. Langsung aja di 082199147873 ya. Seputar informasi keramaian di pagi ini atau aktivitas pagi ya. Ya, mungkin pagi ini teman Pro 2 lagi mau mengikuti kegiatan ya, atau senam bersama, namanya ya hari Jumat ya. Senam bersama atau mungkin info di salah satu pusat keramaian Kota Sorong pagi ini. Apapun itu, yang pasti tetap semangat aja di pagi ini. Semoga hari ini lebih baiklah dari hari kemarin, dan segala sesuatu yang terkendala kemarin bisa selesai di hari ini. Amin.

Aku adalah plastik. Aku lahir dari bumi yang kaya, tapi kini aku menanggung beban yang tak pernah kubayangkan. Setiap hari, aku melihat saudaraku dibuang begitu saja. Di tanah, di selokan, terbawa air sampai ke lautan. Aku melihat bagaimana kami menghantui bumi kita. Aku menyaksikan ikan-ikan yang memakan saudara-saudaraku. Tak tahu bahwa mereka yang membawa racun yang mematikan. Padahal kami diciptakan untuk membantu manusia. Membawa barang belanjaan mereka. Membungkus makanan mereka. Mereka yang gak bijak menggunakan kami. Tapi kenapa kami yang harus menanggung kesalahan mereka? Tapi aku tahu harapan masih ada. Kalian manusia punya kekuatan untuk mengubah segalanya. Bijaklah menggunakan plastik. Jangan jadikan kami perusak bumi ya. Ayo lindungi rumah kita bersama.

0: Media. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudhon FM.

0: kenapa harus aku yang kena bully?
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.
2: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan.

Kenapa feedback kayak gitu ya? Aduh, belum juga ngomong udah feedback-feedbackan aja ya. Ya teman Pradua, selamat pagi. Sekali lagi saya ucapkan untuk teman Pradua yang baru bergabung di 96,7, selamat pagi. Udah pada sarapan pagi belum ya? Kalau belum ya dibuatlah ya. Ini hari Jumat kan, jadi yang bagian WFH, yang operasional masuk kerja ya, kalau bilang gak sempat buat sarapan, it's impossible ya. Jadi harus dibuatlah di rumah ya. Atau misalnya kamu lagi malas nih buat sarapan, sekarang kan banyak tuh, kamu bisa cari sarapan pagi kayak bubur ayam, ada lontong sayur, ada nasi kuning, segala macem sarapan pagi ada ya. Jadi bisa dicari kalau misalnya kamu lagi malas buat sarapan di rumah, sekaligus olahraga, sekaligus hingga sarapan ya. Wah, itu asik sekali ya. Hari Jumat olahraga kan tidak harus yang kita harus lari fisik segala macam, tapi dengan berjalan kaki aja ya, menghitung langkah kita di hari Jumat ini pastinya sudah bisa sehat ya. Banyak yang jalan pagi tadi, aktivitas pagi yang saya lihat tadi, waduh, seger ya. Oke deh, kalau sudah habis olahraga pastinya bawanya seger, moodnya jadi bagus ya, dan semangat untuk menjalani hari itu menggebu-gebu ya. Hari ini menggebu-gebu, jadi semuanya bisa terselesaikan dengan baik, amin ya. Begitupun dengan segala pekerjaan teman Pradua ya. Saya tinggal menemani teman Pradua dengan informasi pagi. Nanti setelah ini kita bakal buka topik, ada pembahasan kita ya, di saya juga bakal buka di line WA, WhatsApp, juga di line telepon. Kalau misalnya ada yang ingin memberikan opini ya, boleh, sangat-sangat boleh teman Pradua ya. Oke, informasi pertama tadi saya informasikan, tapi kayaknya banyak yang baru bergabung. It's okay. Kemarin kalau misalnya kalian lewat di seputaran kantor wali kota itu padat merayap ya, padat sekali karena kemarin tuh diperingati sebagai hari anak. Jadi kemarin banyak anak-anak di sana dengan baju yang berwarna-warni ya kan, dan pokoknya lihat mereka tuh kayak asik aja gitu ya, karena seru kemarin. Dimana kemarin itu pemerintah kota Serang menggelar upacara peringatan Hari Anak Nasional yang ke-42 di tahun 2026 ini, yang dilaksanakan di lapangan apel kantor gubernur Papua Barat Daya. Jadi upacaranya dipimpin langsung oleh wali kota Serang, Bapak Septinus Lobat ya, hari Kamis kemarin. Jadi wali kota saat membacakan sambutan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, beliau mengajak semua pihak untuk bersama-sama memenuhi hak dan

melindungi mereka ya. Jadi peringatan Hari Anak Nasional tahun ini mengusung tema Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan.

0: kuning, dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
1: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya

teman-teman Pro2 ya, ini kita sudah mendekati hari kemerdekaan Republik Indonesia ya. Ini udah pertengahan bulan Juli ya. Kalau udah masuk bulan Agustus kita udah mulai lihat tuh ya, merah putih di mana-mana ya, persiapannya ya. Jadi semangat kebangsaan mulai terasa di berbagai penjuru negeri, di mana anak-anak muda menjadi garda terdepan dalam mempersiapkan berbagai kegiatan untuk memeriahkan momen bersejarah ini. Nah, dengan penuh antusias mereka bergotong royong ya, membersihkan lingkungan, kemudian juga menghias jalan dan kampung dengan bendera merah putih serta umbul-umbul, hingga menyiapkan berbagai perlombaan yang akan melibatkan seluruh warga. Kalau lomba itu udah pasti ya. Jadi memang tidak hanya berfokus pada kemeriahan acaranya saja, tapi generasi muda juga menunjukkan kepedulian mereka nih terhadap nilai-nilai persatuan dan kebersamaan. Jadi biasanya melalui rapat, kemudian latihan upacara, pentas seni ya, dan kegiatan sosial, mereka membangun kerjasama, saling menghargai perbedaan, serta menumbuhkan rasa cinta tanah air, teman Pro2. Semoga semangat HUT ke-81 semakin memperkuat persatuan bangsa dan menginspirasi generasi muda ya, untuk terus berkarya menjaga keutuhan Indonesia serta berkontribusi dalam mewujudkan cita-cita bangsa menuju masa depan yang lebih maju, adil dan sejahtera pastinya.

0: Iya teman-teman, memang sangat-sangat terasa ya kalau udah memasuki bulan Agustus itu, waduh, kemeriahan terasa di mana-mana ya. Seperti yang sudah saya informasikan tadi ya, pasti seluruh bangsa Indonesia akan siap menyambut hari kemerdekaan ini ya. Dan teman Pradua, semangat kebangsaan kita lihat sudah mulai terasa di berbagai penjuru negeri ya, di mana anak-anak muda menjadi garda terdepan dalam mempersiapkan berbagai kegiatan untuk memeriahkan momen bersejarah ini teman Pradua. Dengan antusias mereka ini bergotong royong loh ya, membersihkan lingkungan, kemudian menghias jalan dan juga bendera merah putih serta umbul-umbul, hingga menyiapkan berbagai perlombaan yang akan melibatkan seluruh warga.
1: Baik kamu. Ada 5 segmen seru nih di setiap pekannya. Ada Word of the Day, kenalan dengan 3-5 kosakata populer, lengkap dengan cara pengucapan dan contoh penggunaannya. Ada English in Real Life, belajar lewat simulasi percakapan sehari-hari yang praktis, santai, dan mudah dipraktikan. Ada Challenge Time, saatnya uji kemampuanmu lewat game dan juga tantangan interaktif yang seru. Ada Youth Talk, obrolan inspiratif bareng narasumber muda dari berbagai bidang. Ada Speak Up, kirim voice note terbaikmu dan tunjukkan kemampuan berbahasa Inggrismu. Suaramu bisa diputar langsung di udara. English Corner, bukan sekedar program belajar bahasa Inggris, tetapi berani berbahasa Inggris yang menghubungkan anak muda Indonesia dari Sabang sampai Merauke. English Corner, every Friday at 5 p.m. Only on RRI Pro 2 Sorong, 96.7 FM. Speak more, fearless.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi.

Asik ya, menemani suasana pagi di ruang dengar teman Padua. Saya suka kalau suasana pagi ini menghadirkan lagu-lagu atau musik yang bisa menyemangati ya, apalagi ini hari Jumat ya teman Padua. Udah pada olahraga pagi tadi belum ya? Tadi saya di atas pagi udah ada yang jalan pagi ya. Olahraga kan tidak harus yang kita harus lari sejauh mungkin atau bersepeda sejauh mungkin, tapi dengan berjalan kaki santai aja, yang penting kita bisa bergerak, merenggangkan kembali otot-otot kita ya teman Padua ya. Aduh, ini bulan Agustus sudah terasa sekali ya, di mana kita akan memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia sebentar lagi. Suasana semangat kemerdekaan mulai terasa nih teman Padua di berbagai daerah ya, menjelang peringatan hari ulang tahun, di mana pelajar dan mahasiswa mereka menunjukkan antusiasme yang begitu tinggi dalam mempersiapkan berbagai kegiatan yang akan memeriahkan hari bersejarah bagi seluruh bangsa Indonesia ya. Di lingkungan sekolah dan kampus, kemudian kita lihat di berbagai persiapan juga dilakukan secara gotong royong ya, mulai seperti tahun-tahun sebelumnya lah ya, mulai dari latihan upacara bendera, paduan suara, paskibra, hingga persiapan pentas seni dan juga perlombaan yang melibatkan seluruh warga sekolah maupun masyarakat. Jadi kreativitas generasi muda juga kita lihat nanti mulai masuk Agustus ini udah mulai sibuk-sibuk, mulai terlihat melalui pembuatan dekorasi yang bernuansa merah putih serta berbagai kampanye yang mengajak masyarakat untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air. Jadi bagi para pelajar dan mahasiswa, peringatan HUT atau Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ini bukan sekedar perayaan tahunan ya, di mana momentum ini nantinya menjadi kesempatan untuk bisa mengenang jasa para pahlawan, bisa memperkuat semangat persatuan serta menumbuhkan tekad untuk terus belajar, berkarya dan juga berkontribusi demi kemajuan bangsa, kurang lebih seperti itu. Ya pastinya dengan semangat gotong royong nih teman Padua, dengan kebersamaan, dengan nasionalisme, generasi muda ini bisa membuktikan bahwa mereka ini siap menjadi penerus perjuangan bangsa. Jadi melalui karya, prestasi dan kepedulian terhadap sesama, mereka mengisi nih kemerdekaan dengan hal-hal yang positif dan juga bermanfaat. Jadi teman Padua, mari kita sambut Hari Ulang Tahun Republik Indonesia dengan penuh semangat, menjaga persatuan, menghargai keberagaman, serta bersama-sama melangkah menuju Indonesia yang semakin maju, tangguh, dan

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

teman Pro 2, saya masih memandu suasana pagi di ruang dengar teman Pro 2. Iya, di rumah apa kabar ya? Kerja di rumah bukan libur ya, hanya pindah lokasi kerja ya. Jadi jangan bikin libur sendiri. Oke, semangat kerjanya ya. Yang pastinya hari ini semuanya harus selesaikan karena besok Sabtu weekend udah pasti libur ya. Untuk yang operasional tetap kerja lah ya. Tapi yang libur selamat menikmati weekend bersama keluarga ya. Dan nah, biasanya kalau yang swasta setengah hari ya sampai jam 12. Iya kan? Tapi kalau kita sampai tetap ikut jalur ya, ikut waktunya. Kita sedang ngomongin informasi-informasi pagi ya, baik lokal maupun nasional dari jam 6 tadi ya. Ada beberapa informasi terkini yang saya bagikan ya, salah satunya tentang peringatan Hari Anak Nasional kemarin ya, yang ke-42 di tahun 2026 ini. Kemudian peringatan dampak dari kebakaran yang beberapa kali terjadi ya. Kemudian juga jelang HUT Republik Indonesia yang ke-81 ya. Persiapannya seperti apa ini untuk anak-anak muda terutama para pelajar?

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun, Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga, tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.
3: FM.
4: Selamat pagi teman Produa.
5: Selamat pagi teman Produa.
4: Selamat pagi teman Produa.
5: Selamat pagi teman Produa.

8 lebih 9 menit waktu Indonesia Timur. Sangat-sangat tidak terasa ya teman perdua. Setelah tadi saya menemani teman perdua dari masih gelap ya, sekarang udah terang aja, malah udah panas ya. Sekarang lagi musim kemarau ya. Jadi memang diingatkan nih teman perdua supaya jangan ada kamu bakar-bakar rumput kah atau apapun itu, karena belajar dari beberapa hari sebelumnya karena kecerobohan, sehingga apalagi ini musim kemarau ya, terjadilah kebakaran ya. Ini yang harus diwaspadai ya. Informasi lengkapnya tadi sudah saya informasikan untuk teman perdua ya tadi pagi, yang tentunya informasinya bersumber dari rri.co.id ya, baik lokal maupun nasional. Saya selalu hadirkan untuk teman perdua ya. Kalau misalnya teman perdua ingin mendapatkan atau ingin tahu info-info terkini yang aktual ya, yang update yang aktual, langsung aja download RRI Digital ya. Jadi di situ bisa kamu dapatkan info-info terkini pastinya dari rri.co.id. Jangan lupa di download ya, buat yang belum download ya. Ya apa ya, enaknya kita download RRI Digital tuh dimanapun kita berada, kita bisa monitor ya, baik Pro 1, Pro 2 ya, monitor Pro 3. Kamu yang suka denger radio ya, mungkin kamu yang kangen sekali akan kampung halaman, bisa langsung menyetel ya. Setelah kamu download RRI Digital, di situ ada petunjuknya. Kamu bisa monitor tuh radio kesayangan di daerah kamu ya, bisa mengetahui perkembangan di daerah kamu seperti apa. Dan ini secara tidak langsung bisa mengobati rasa kangen juga akan kampung halaman ya, karena pekerjaan belum bisa pulang ya, belum bisa cuti. Jadi mendengarkan informasi dari daerah sendiri itu sudah bisa membuat kita bahagia. Apalagi misalnya kalau kamu pengen makan makanan dari daerah kamu gitu kan, pengen sekali misalnya dari, entah itu dari daerah Jawa kah, atau dari daerah Maluku, atau misalnya dari Sulawesi ya, kalian bisa ya, kalian bisa monitor ya di RRI Digital, karena di sini semua daerah ada gitu ya. Mungkin ini salah satu apa ya yang bisa mengobati rasa kangen akan kampung halaman juga ya. Jadi jangan lupa di download ya. Keuntungan kita mendownload RRI Digital seperti itu bisa kita manfaatkan dimanapun kita berada. Jadi tidak menyulitkan kita di saat kita mau dengar radio, kita tidak harus cari-cari radio lagi, atau misalnya radio di kendaraan kamu di mobil kamu tuh trouble, rusak. Nah, kita masih punya handphone nih, ya kan? Jadi bisa dibawa kemana-mana, simple, dan ini sangat membantu kita juga, teman perdua ya. Jadi kamu jangan lupa juga nonton apa ya, YouTube atau streaming YouTube RRI ya, karena di situ ada dialog-dialog. Jadi siapa tahu kamu pernah dialog nih misalnya ya, kamu pernah dialog nih di RRI di Pro 1, jadi kamu atau di Pro 2 ya. Ya coba-coba aja kamu buka YouTube Pro 2 ya, YouTube RRI maaf ya, streaming di situ ada, kamu bisa cari-cari ya, bisa nonton kembali siaran ulangnya ya kan.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Berhenti dulu, hormat bendera dulu.
1: Ih, udah yuk, kita lanjut aja yuk. Malu tahu berhenti di sini cuma buat hormat.
0: Udah, hormat aja dulu.
1: Ih, malu tahu, kenapa sih harus berhenti?
0: Hormat aja dulu, ntar gua jelasin.
2: Tangga, senjata.
3: Berhenti sejenak dan memberikan penghormatan saat bendera dinaikkan adalah cara untuk menunjukkan rasa cinta tanah air, menghargai sejarah perjuangan, dan menghormati mereka yang telah berkorban untuk kemerdekaan dan kebaikan bangsa. Jawa lo taruhannya.
1: Tapi malu tahu.
3: Pilih tetap jaga gengsi atau disuruh perang.
4: Kok terada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
5: Maaf, Mas, saya tidak sengaja.
4: Selalu saja begitu. Tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis. Cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau pun nilai jelek lagi? Kau terlalu malu dengan kau pun teman-teman, kah?
5: Tapi saya sudah berusaha, Mas.
4: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
6: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.
7: Selamat pagi, teman produk.

Cuman padahal kita sering mendengar istilah play victim terus ya. Jadi setidaknya kita mengeluarkan kata play victim itu kita udah tahu nih artinya apa ya. Jadi play victim itu adalah mekanisme pertahanan diri di mana seseorang itu dia selalu memposisikan dirinya itu sebagai korban gitu. Jadi mereka ini mendistorsi fakta dan menyalahkan orang lain untuk bisa menghindari tanggung jawab atau menarik simpati. Jadi biasanya sih narasi ini apa ya? Seringkali memanipulasi keadaan sehingga mereka bersalah atau justru terlihat tersakiti gitu. Lucu kan? Jadi play victim ini dia bekerja dengan cara memutarbalikkan kenyataan ya melalui pengalihan isu ya. Jadi saat dia ditegur atas kesalahannya, mereka akan mengubah topik pembicaraan menjadi seolah-olah mereka lah yang dianiaya atau diserang secara tidak adil seperti itu. Kemudian mereka pintar sekali dramatisasi berlebihan. Nah, jadi biasanya cerita atau masalahnya tuh dibesar-besarkan supaya terlihat dramatis, sehingga orang lain merasa kasihan atau merasa bersalah gitu. Kemudian dia selalu merasa paling benar gitu ya. Di saat dia ditanya, kenapa kamu melakukan kesalahan ini, ya, dia menolak introspeksi diri dan menganggap semua orang atau keadaan itu

tentang dia atau tentang mereka gitu. Nah, ini saya mengutip dari ulasan psikologi dari Halodoc ya. Mentalitas ini bisa menjadi bentuk kekerasan emosional ya, karena membebankan rasa bersalah kepada orang yang tidak bersalah seperti itu. Jadi orang dengan pola pikir ini juga cenderung memiliki external locus of control ya, yaitu keyakinan bahwa hidup mereka ini sepenuhnya ditentukan oleh orang lain atau nasib ya, bukan tindakan mereka sendiri seperti itu teman Paljua. Nah, apakah kamu saat ini sedang berhadapan dengan seseorang yang diduga melakukan play victim? Ya, kalau misalnya kamu mau menceritakan, misalnya kamu mau benar-benar menceritakan ya, situasi spesifiknya seperti apa, kemudian respon yang sudah kamu berikan seperti apa, teman-teman.

0: Korannya koran.
1: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah. Tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: tuh mama menyapu baru. Ih, malah kopi tidur lagi.
1: Aduh, Ma. Martin masih mengantuk, Kak. Lagian rumahnya masih bersih kok.
0: Anak ini malas sekali. Begini ya sayang, menjaga kebersihan di sekitar rumah tinggal kita itu memang kedengarannya mudah dilakukan, tapi dalam penerapannya terkadang mengalami banyak kendala. Jadi ingat, rumah itu merupakan tempat di mana kita menemukan kenyamanan dan kedamaian dan ketenangan di dalamnya. Jadi salah satu alasan nyaman atau tidaknya rumah tempat tinggal ditentukan oleh faktor kebersihan nih. Jadi, kau ingat ya, pastikan kita rumah ini bersih dan bebas dari serangga dan hewan pengerat seperti tikus dan insekta, debu dan kotoran lainnya.
1: Oh ya, Mah. Maafkan Martin, Mah. Martin sapu ya, dan akan membersihkan rumah kita.
0: Iya dong.
1: Dan menjadi home sweet home.
0: Good, nah itu dong, tuh anak mama.
2: FM. Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Serius benar? Baca buku apa sih?
1: Baca novel seri terbaru, keren nih.
0: Bukunya bisa dimakan gak?
1: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
0: Yeah, belum tahu ya. Ada dong. Perusahaan desain yang bernama Koreve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow. Buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Real. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
1: Wah, aku mau beli bukunya.
0: Yeah.